0: ya sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: diserap. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan. Kita impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
7: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Bersama kami yang bertugas, saya Sofie Rekan Okto ya, kembali menyapa Anda semua tentunya. Kita ada di hari Selasa ya, 22 September 2026. Ya, dan kembali semangat beraktivitas saja untuk Anda semua. Sukses untuk segala kerja karya Anda di hari ini, dan yang pasti juga bersama Pro 1 kami akan hadir dengan beragam informasi, lagu-lagu hiburan tentunya akan terus menemani suasana pagi hari Anda. Ya, dan semakin menuju ke siang hari seperti itu ya, cuaca semakin cerah saja, walaupun masih rada-rada agak mendung gitu ya, tapi yang pasti tidak mengurangi semangat Anda semua untuk terus lebih semangat lagi untuk terus menjalankan beragam rutinitas pekerjaan Anda di hari ini. Ya, dan nanti kita jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Timur, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, dan inilah persembahan lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana aktivitas Anda di hari ini, tapi juga aktivitas Anda bukan saja di kantor ya, karena biasanya ibu rumah tangga atau yang ada di rumah juga, tolong dong sapa juga kami-kami yang ada di rumah begitu ya, karena aktivitas itu bukan saja oh ya yang pergi ke kantor, yang bekerja atau yang ke sekolah, ke kampus, tapi kami-kami ini, kita-kita ini yang ada di rumah juga aktivitas tingkat tinggi seperti itu ya. Oke, semangat lagi, sukses untuk Anda semua di hari ini. Kalau tadi sempat saya hadirkan lagu dari Veronica ya, ada jawaban dari Bapak Strom seperti itu untuk Anda pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi.

0: Oke, pendengar, lagu Veronica ini banyak versinya ya, banyak sekali seperti itu ya. Oke, sampai ini tadi saya kaget juga ya, neneknya Veronica juga ikut bicara. Ini sepertinya besok-besok ini ada tetenya lagi mau bicara gitu ya. Oke, dari Veronica katanya mamanya tuh suka pria yang mau sama anaknya Veronica tuh bisa bahasa Inggris ya. Tahu-tahu yang datang tuh sebenarnya bisa, tapi yang lebih mamanya Veronica tuh tahu bahwa dia bisa bahasa Inggris, ya sudah, yang ada tulisan di itu, kalau Bluetooth dikasih nyala tuh yang muncul apa tuh, ya sudah, itulah yang disampaikan ke mamanya begitu ya. Oke, papanya juga tuh seperti apa, papanya juga sudah angkat bicara seperti itu. Saya mau tuh anak laki-laki yang mau saya punya anak Veronica tuh datang baik-baik ke rumah seperti itu ya. Kemudian ada jawaban juga dari Veronica. Veronica bilang, saya itu anak baik-baik. Kalau jalan ketemu saya tegur saja seperti itu ya. Tidak usah sungkan-sungkan. Dan neneknya pun angkat bicara bahwa saya tidak tahu sampai saya cucu ini sudah viral begitu ya. Cucu saya anak baik-baik begitu. Mamanya memang suka pria yang mau sama Veronica tuh bisa bahasa Inggris. Kalau papanya ya seperti itu kerjanya, suka gali-gali tanah, untuk tambal-tambal itu ya, jalan seperti itu. Kemudian sepertinya nanti apakah ke depan sana nanti ada lagi tetenya, omnya, bapak ade, mama tua, siapa lagi seperti itu. Oke, okay. Semakin makanya kita dengar dari lirik lagunya juga ini kayaknya karena semakin viral semakin luas juga nih ya, semakin melebar kemana-mana. Oke, okay, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Kiranya lagu-lagu hiburan yang dihadirkan ini dengan musik-musik yang memberi spirit dan juga semangat untuk Anda semua, kembali memberi spirit dan juga semangat untuk Anda semua ya, yang terus melaksanakan aktivitas Anda, yang mungkin saat ini sedang pantau, masih lajang, masih sendiri, lagi cari jodoh atau belum bertemu jodohnya seperti itu. Biasanya ada banyak kriteria-kriteria juga seperti itu ya. Kalau saya seorang cewek, saya mau tuh prianya tuh yang seperti yang begini, A, B, C, D, sampai urutan K ya. Oke, okay. Atau sampai urutan Z. Saya sebagai seorang cowok mau kriteria cewek itu yang seperti ini dan itu begitu ya. Siapa tahu Anda di tahun ini bisa mendapatkan jodoh seperti itu, yang sudah bekerja, yang sudah sepertinya sudah dengan usia saat ini begitu ya, untuk memikirkan ke yang lebih tingkat, yang lebih jauh lagi. Sepertinya sudah mantap ya, karena Anda juga sudah bekerja seperti itu, tapi masih mencari-cari jodoh. Siapa tahu dengan kriteria-kriteria yang masih punya orang tua, ada kriteria juga, tapi biasanya itu tidak muluk-muluk amat ya, tidak muluk-muluk amat, walaupun 1-2 adalah ya, 1-2 ada yang memang super sekali memilah dan memilih, tapi itu adalah baik begitu ya, memilah dan memilih untuk dari sekian banyak yang baik itu pasti ada yang terbaik yang nanti lengket di hati Anda begitu ya. Kemudian juga tidak muluk-muluk, yang pasti baik, bekerja keras, rajin seperti itu, masuk, coba saja tahu, siapa tahu seperti mama dan papanya Veronica membuka pintu rumah begitu, kemudian akan melihat perjalanannya waktu, oh sepertinya ini mantap ini ya. Tapi yang pasti dari segala sesuatunya itu, minta penyertaan dari Tuhan itu nomor pertama, agar ketika ini jodoh saya nanti akan didekatkan seperti itu, jarak mungkin tapi tetap nanti akan lama-lama akan didekatkan. Oh iya, berarti dia jodoh saya. Tapi semakin lama semakin menjauh, kayaknya tidak nyambung dan lain sebagainya, berarti sepertinya bukan dia. Oke, yang utama minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa seperti itu ya. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua yang terus menjalankan aktivitas kerja sampai dengan saat ini. Ada beberapa informasi hadir tentunya menemani suasana pagi Anda. Nanti kita jelang pukul 10 ya, kami kumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga Pancasila. Kemudian ada beberapa pesan layanan masyarakat juga hadir untuk Anda di pagi hari ini.
1: Ibu bapak sudah punya rencana membangun rumah, ruko, tempat usaha dan melakukan perubahan dan perluasan bangunan?
2: Sudah tentu, tapi apakah bangunan kita sudah memiliki legalitas yang sesuai?
1: Nah, ini yang penting. Tahukah Anda, izin mendirikan bangunan atau UMB kini telah resmi berganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG.
2: Berarti kalau saya mau membangun bangunan baru, mengubah fungsi bangunan atau melakukan perluasan bangunan, saya wajib mengurus PBG.
1: Betul sekali. Setiap bangunan baru, perubahan fungsi maupun perluasan bangunan wajib memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Lalu, bagaimana cara mengurus PBG?
1: Pengajuan permohonan dan verifikasi dokumen PBG dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi manajemen bangunan, gedung atau SIMBG.
2: Kalau bangunan atau papan reklame belum memiliki legalitas, bagaimana?
1: Nah, jangan menunggu sampai ditertibkan nih. Bangunan gedung atau papan reklame yang belum memiliki dokumen PBG atau legalitas perizinan dapat diberikan surat pemberitahuan resmi dan dikenai sanksi atau tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Jadi lebih baik mengurus legalitasnya sejak awal ya?
1: Benar sekali. Bangunan tertib, usaha aman, masyarakat nyaman.
3: Urus PBG sesuai ketentuan. Jangan tunggu sampai ditertibkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan berdasarkan surat edaran Bupati Jayapura nomor 503/122/SE/SET tentang pemberitahuan penertiban legalitas perizinan bangunan gedung.
2: Mari wujudkan Kabupaten Jayapura yang tertib, aman dan taat terhadap ketentuan perizinan bangunan.
1: Mau bangun? Jangan asal bangun. Pastikan PBG sudah diurus. Bangunan legal, usaha aman, Kabupaten Jayapura semakin tertib dan maju.

0: cetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
1: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah lewati setiap tantangan.
2: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
3: Bukan hanya

paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saliat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Ya, pendengar masih bersama program Masa Tura di Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 10.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, dan masih dengan lagu-lagu hiburan, beberapa pesan lain dan masyarakat pun akan terus hadir menemani suasana siang Anda, pagi jelang siang begitu ya. Dan mendung masih menyelimuti Tasangkapura dan sekitarnya. Apakah di tempat Anda juga demikiankah atau seperti apa cuaca untuk hari ini ya? Oke, yang pasti semangat saja untuk Anda semua yang terus menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Sukses tentunya untuk Anda semua. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selepas saya nanti ada rekan Willy Runtuboy temani Anda dari pukul 11 tuntas pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang saja buat semua pendengar yang tentunya di suasana pagi jelang siang ini ya, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura di edisi Selasa 22 September 2026. Pendengar, saya Willy menemani Anda dengan rangkaian program-program kami di Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore, rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita akan awali seperti biasa dengan makan siang ngobrol bersama hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat siang saja untuk semua dan tetap bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, peringkat di mana saat ini Anda berada. Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi, masih di Jayapura Pagi. Maksud saya Jayapura Siang, hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Baik, peringkat kita bertanya-tanya ya, hujan ya, dan ada yang mengatakan masih bertanya-tanya apakah hujan baik untuk dikonsumsi, air hujan baik untuk dikonsumsi, apakah air hujan itu baik untuk dikonsumsi. Nah, pendengar, air hujan tidak disarankan untuk langsung dikonsumsi karena berisiko mengandung kuman, debu, dan zat polusi udara. Kalau walau tampak jernih ya, air ini bisa membawa bakteri, virus, atau bahan kimia dan atmosfer dan atap rumah yang membahayakan. Nah, resiko mengonsumsi air hujan yaitu pertama itu membawa kuman ya. Air hujan itu mengandung bakteri atau kotoran hewan dari udara dan tempat penampungan. Lalu yang kedua, polusi udara. Tercemar zat kimia sisa buangan pabrik atau kendaraan di perkotaan. Dan air hujan itu bersifat asam ya, memiliki pH rendah yang bisa mengganggu kesehatan gigi tubuh jika tidak diolah. Ya, dan mendengar cara aman untuk mengolah air hujan ya, jika terpaksa menggunakan air hujan, lakukan langkah ini agar lebih aman. Tunggu beberapa menit ya. Jangan tampung air hujan pada 15-20 menit pertama agar kotoran di udara tersapu bersih lebih dahulu. Nah, hindari lewat atap ya. Usahakan air langsung jatuh dari langit, wadah bersih, bukan mengalir lewat genteng kotor ataupun lewat iya. Itu tidak usah ya, langsung saja. Nah, saring ya. Yang kedua, yang ketiga itu saring dan rebus. Wajib menyaring merebus air hingga mendidih untuk membunuh kuman sebelum diminum.

Ya, ini kan beda di kita di Papua ya, karena belum ada pabrik-pabrik yang besar ya, dan juga mungkin banyak kendaraan tapi tidak terlalu banyak seperti Jakarta. Nah, kalau di Papua masih bisa kita menggunakan air hujan untuk keperluan-keperluan yang lain. Iya. Dan tentunya iya, secara umum air hujan yang di hutan ya, kalau di hutan Papua masih alami ya, tidak layak dikonsumsi secara langsung meskipun udara di hutan cenderung lebih bersih daripada area perkotaan atau industri. Meskipun air hujan pada dasarnya adalah air murni ya, saat jatuh dari awan, proses perjalanannya ke tanah di dalam ekosistem hutan membuat air tersebut berisiko tinggi bagi kesehatan jika langsung kita minum tanpa diolah. Mengapa air hujan di hutan kurang aman diminum langsung? Iya, seperti kali-kali gitu ya. Ya, kontaminasi mikroba dan parasit ya. Air hujan yang turun di hutan akan melewati pohon-pohon ya, akar-akar pohon, daun, ranting dan lumut ya. Di tempat-tempat tersebut terdapat banyak kotoran burung ya, serangga, jamur, serta feses hewan liar yang mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli atau Salmonella. Dan tentunya ini polutan kimia alami ya, air yang menetes dari dedaunan dapat membawa getah pohon, beracun, spora, jamur atau senyawa organik lain yang bisa memicu gangguan pencernaan atau alergi. Nah, kandungan asam juga tinggi ya. Secara alami air hujan berinteraksi dengan gas di atmosfer sehingga memiliki pH sedikit asam ya, sekitar itu kalau tidak saya dengar itu 5,6 ya. Jadi konsumsi air yang terlalu asam secara terus menerus kurang baik bagi amandel gigi dan pencernaan. Ya, dan pendengar tentunya kita di Papua ini banyak sekali kali ya, sungai ya, kalau di Papua dibilang kali ya. Jika berada dalam kondisi darurat di hutan ya, mungkin kita ya tidak semua hidup di hutan ya, situasi survival ya di hutan ya, dan harus membuatkan air hujan, lakukan langkah-langkah keselamatan untuk kesehatan ya, terlebih dahulu kita tampung air dulu ya. Jangan menampung air yang menetes dari daun atau pohon, taruh wadah bersih di area terbuka atau di clearing hutan yang langsung menghadap ke langit ya. Biarkan mengendap, biarkan air hujan yang telah ditampung selama 1 jam agar partikel atau debu mengendap di dasar wadah, baru wajib direbus ya. Wajib semua harus air harus terus wajib direbus untuk diminum.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, 52 menit kita lepas dari pukul 11 siang. Selamat siang saja untuk Anda semua, terkhusus buat mama-mama Papua dan juga para putri remaja Papua yang tentunya lagi eksplor di dapur ya, tengah menyiapkan makan untuk sesi rumah. Saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967 536386.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Masih dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih menantikan Anda yang mengikutan.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 43 menit lepas dari pukul 12 siang. Selamat siang saja untuk semua, selamat menikmati makan siang.

Baik, satu tembang miliknya Mara Carey dengan Without You sudah menyemarakkan nuansa siang Anda yang tengah menikmati makan siang di hari Selasa 22 September 2026. Ya, selamat siang saja untuk semua.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang yang sudah menemani Anda di suasana siang dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Dinamika Keluarga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman.

Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manship selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagusri kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperti Anda masih bersama Prof. 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama Pro 1 dan tentunya sekarang sudah pukul 13.26 menit waktu Indonesia Timur. Di suasana siang Anda saya temani dengan beberapa informasi dan juga berita duka yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur kita dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Barat.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari Ibu Yolanda Simbiak Bunai. Berita duka ini ditujukan kepada Kantor Dinas Kehutanan di Jayapura. Dalam hal ini pensiunan Kantor Dinas Kehutanan di Jayapura, keluarga besar Simbiak Kombewas Marsium, maksud kami Manierom, keluarga besar Simbiak Rombewas Manierom di Jayapura dan sekitarnya, keluarga besar Rombewas di Hamadigono, keluarga besar Moses Rombewas di Sorong, keluarga Frederick Imowi di Sorong, keluarga Martin Raru di Timika, anak Novalit Romere di Biak, keluarga besar GKI Immanuel Hamadi dan Handai Tolan yang berada di Hamadigono, terlebih khususnya Rayon 7. Keluarga besar GKI Penil Kota Raja di Kota Raja, terlebih khususnya Rayon 16. Keluarga Ibu Ruth Naomi Swaiba di Manado Lamongan. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak, kakak, adik, tete terkasih yang bernama Ishak Samuel Simbiak. Ishak Samuel Simbiak meninggal pada hari Minggu tanggal 20 di Rumah Sakit Bayangkara karena sakit pada pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Dan rencana pemakaman pada hari Selasa pukul 14 waktu Indonesia Timur di Pemakaman Umum Buper Waena. Demikian pendengar, satu informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Kami mohon bantuannya dan kami segenap perwira bertugas mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: dari siapa?
1: Tahu, aneh.
0: Jadi langsung aja.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

aktifkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di pukul 14.08 menit waktu Indonesia Timur, kita jumpa lagi dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Oke, di suasana aktivitas Anda dan juga suasana istirahat Anda di siang hari ini, untuk pendengar yang mau ikutan dalam program iya, Topi Asli langsung ya di 0967536386 untuk Anda yang mau ikutan. Satu tembang ya, kolaborasi ya. Ada Titi DJ featuring almarhumah Diana Nasution. Jangan biarkan, sudah saya hadirkan mengawali jumpa kita dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Tentunya iya, lagu pop ya, bukan lagu daerah, bukan lagu dangdut, bukan lagu keroncong, tapi lagu pop Indonesia Banget. Di ujung telepon yang sudah bergabung, halo Topi Asli.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Halo, halo, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Dengan Putra Tobelo di Koyakoso.
0: Oh, di Koyakoso. Oke, Putra Tobelo ada dua lagu yang sudah disiapkan. Ada Oh Angin sama Benci Tapi Rindu.
1: Benci Tapi Rindu.
0: Oke, terima kasih Putra Tobelo. Selamat siang.
1: Siang, kakak.
0: Di belakangnya Putra Tobelo di Koyakoso 536386 Topi Asli, selamat siang.
2: Debeli, aku ikut Putra Tobelo sudah.
0: Benci Tapi Rindu.
2: Iya adikku.
0: Oke, baik, terima kasih ke KP.
2: Selamat siang adikku.
0: Iya. Mangsi, di belakangnya ke KP 536386. Topi Asli, selamat siang.
3: Selamat siang, Topi Asli.
0: Iya, ada dua tembang nih. Bapak dengan Bapak siapa, di mana?
3: Pak Robi di Kota Raja.
0: Iya, Pak Robi, ada Benci Tapi Rindu dan juga ada Oh Angin.
3: Oh Angin.
0: Oh Angin, oke, baik. Terima iya. kasih, selamat siang. Selamat siang. Langsung ya dihadirkan untuk Anda yang sudah ikutan dalam program Topi Asli ya. Ada Oh Angin dan juga Benci Tapi Rindu. Awas nih, yang Benci Tapi Rindu.

0: dari kawasan Tersanggapura 23 Jayapura. Topi Asli, saya kembali lagi ya dalam program Topi Asli. Program Topi Asli hingga nanti jelang pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Saya sudah buka lagi telepon untuk Anda yang mengikutan langsung di 0967 536 3866. Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Weli.
0: Iya sih, Avianto, radio monitornya dikasih kecil.
1: Oke.
0: Oke. Masih, saya masih tidak dengar suaramu nih.
1: Ya.
0: Oke. Demi Kau dan Sebuah Hati, dan juga ada Mengapa dari Niki Astria.
1: Bagaimana?
0: Ada dua lagu yang sudah disiapkan, ada Mengapa dari Niki Astria dan Demi Kau dan Sebuah Hati. Demi Kau dan Sebuah Hati dari Pance.
1: Mengapa tadi itu?
0: Niki Astria.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Di belakangnya Avianto 536386. Topi Asli, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang, Moyus. Iya. Mengapa dan juga Demi Kau dan Sebuah Hati.
2: Mengapa?
0: Mengapa? Saya tidak tahu jawabannya. Mengapa tanya saya? Mengapa ya?
2: Mengapa Mbak? Oke, kembalikan
0: dulu. Oke, terima kasih. Di belakang Mama Yus 536386. Halo, Topi Asli.
3: Topi Asli, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore.
3: Mbak Weli,
0: Ibu Ani. Ibu Ani, ada dua nih. Ada Mengapa dan juga Demi Kau dan Sebuah Hati.
3: Demi Kau dan Buah Hati.
0: Waduh. Oke, jadi banyak yang bertanya mengapa. Oke, okay, thank you ya.
3: Iya, sama-sama.
0: Oke, okay, mengapa sampai Demi Kau dan Sebuah Hati. Untuk Anda, selamat siang saja untuk semua.

0: dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Kita kembali lagi dalam program Tapi Asli, terang pilih senandung lagu Indonesia banget ya. Untuk pendengar yang mengikuti langsung di 536386 ya, untuk pendengar yang mengikuti langsung saja. Saya menanti di 0967536386 untuk kami yang mau ikutan dalam program ini. Baik, saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon 536386. Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang, Bowel.
0: Siang juga, Ardi. Ardi, Ivan. Cinta sebening embun.
1: Cinta sebening embun sama?
0: Kini ku sadari.
1: Oh iya, kini ku sadari sudah. Saya susadar nih. Jadi saya pilih itu saja.
0: Kok susadar, kok semakan?
1: Yo, belum. Seperti biasa, Bowel tahu.
0: Oke, thank you.
1: Oke, terima kasih.
0: Kok susadar ya? Oke, saya hadirkan. Oke, di belakangnya Ivan 536386, kini ku sadari 536386. Di belakangnya, halo, selamat siang Tapi Asli.
2: Sugeng siang Tapi Asli,
0: iya, Mbak Weli. Pak Supratman, apa kabar? Long time,
2: sehat,
0: not see you, not here. Apa kabar?
2: Sehat-sehat Mbak Weli.
0: Amin. Iya, ada. Kini ku sadari sama tadi cinta sebening embun.
2: Kini ku sadari, Mbak Weli.
0: Baik, sadar apa ini? Oke, terima kasih Pak Supratman. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Di belakangnya Pak Supratman langsung 536386 ya. Karena kita sudah di penghujung ini, ada pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur. Satu penelpon lagi ya, 536386. Topi Asli hingga nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Oke, kini ku sadari untuk Anda. Oke, saya terima yang terakhir di ujung telepon. Halo.
3: Selamat siang dengan Mas No di belakang.
0: Iya, halo Mas No, apa kabar Mas No?
3: I'm fine.
0: I'm fine. Oke.
3: Ya. Muda-mudi.
0: Enggak. Ada putus nih lagu Cinta Sebening Embun apa ini kusadari?
3: Kusadari.
0: Oke. Baik. Terima kasih Mas No.
3: Kak Weli, bye-bye. Dadah.

0: dari kawasan Tasangkapura, Depok Tiga Jayapura. Di pukul 14.43 menit waktu Indonesia Timur. Satu penelpon terakhir ya pendengar untuk satu tembang. Dan tentunya yang sudah bergabung yang beruntung. Halo, Topi Asi, selamat siang.
1: Halo dia.
0: Ada
1: selamat.
0: Ya Bung Afi, ada kisah seorang pria pramuria dan juga ada Tak Ingin Mengemis Cinta.
1: Tak Ingin Mengemis Cinta sudah tadi.
0: Ya, oke. Okay. Terjebak ya.
1: Oke, bye.
0: Terima kasih Bung Afe.
1: Selamat bertugas.
0: Selamat bekerja juga untuk Bung Afe. Dan tentunya pendengar, informasi tembang terakhir tadi yang sudah di request oleh ya Bung Afe, yaitu kisah seorang pramuria, oh Tak Ingin Mengemis Cinta. Oke, okay, selamat sore saja untuk semua ya, karena sudah pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semua ya yang sudah bergabung dalam program Topi Asli, terampil senandung lagu Indonesia banget. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama. Selamat siang jelang sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Selasa 22 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya penghormatan terakhir untuk Rektor UNCEN Profesor Oscar Wangbrau, MRP dorong kerjasama pendidikan dan kesehatan dengan Belanda. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Dan inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNCEN yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Civitas Akademika dan Keluarga Besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih, almarhum Profesor Dr. Oscar Wambrau, yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momen penting bagi Keluarga Besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy, mengatakan kepergian almarhum Profesor Oscar Wambrau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh civitas akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar Wambrau tetap berupaya untuk menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia Papua di Indonesia.
2: Almarhum Bapak Profesor Dr. Oscar Wambrau bukan hanya Rektor Universitas Cendrawasih, beliau adalah bagian dari perjalanan panjang Universitas Cendrawasih. Sebagai seorang akademisi, guru besar, pemimpin, dan rektor, beliau telah mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu, dan pengabdiannya untuk kemajuan institusi yang kita cintai ini. Dalam kepemimpinannya, beliau menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tidak ringan. Namun di tengah berbagai keterbatasan dan tuntutan zaman, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, beliau tetap berupaya menjaga agar Universitas Cendrawasih tetap berdiri tegak sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan civitas akademika Universitas Cendrawasih.

0: Wasih. Menurut Aryo Kurumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambro merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
1: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
0: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026. Dan usai pelaksanaan upacara penghormatan serta pelepasan almarhum Profesor Oscar Wambrau, jenazah selanjutnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Tanah Hitam Abipura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk menjawab kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua. Aspirasi itu disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua, terutama melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura kemarin. Kunjungan itu dipimpin Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik, Zila Boyer, dan penasihat senior kebijakan politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horik, mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
4: Ya, dari sisi kesehatan, ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya Kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. Di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan, orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. Nah, sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat, baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
3: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut, termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Bulog Papua memastikan video yang memperlihatkan adanya sejumlah orang yang menginjak-injak beras bukan terjadi di dalam gudang Bulog, melainkan ketika masih berada di dalam kapal saat proses pembongkaran beras di Pelabuhan Jayapura. Berikut simak kembali laporan Arul Firmansyah.
0: Perumbulok Kanwil Papua memastikan video yang memperlihatkan sejumlah buruh yang sedang menginjak-injak beras dan beredar luas di media sosial bukan terjadi di gudang Bulog. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di atas kapal kargo KM Sinai yang saat itu sedang melakukan proses pembongkaran beras di Pelabuhan Laut Jayapura. Menurut Ahmad Mustari, beras yang terlihat dalam video itu merupakan beras sweeping atau beras sisa yang tercecer ataupun mengalami kebocoran dari dalam karung selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ahmad Mustari memastikan beras tersebut tidak serta-merta dapat masuk ke gudang Bulog. Beras tersebut terlebih dahulu akan disortir untuk memastikan kualitas kelayakannya, dan beras yang rusak ataupun tidak memenuhi standar dipastikan akan ditolak dan menjadi tanggung jawab dari pihak pelaksana bongkar muat.
5: Sehubungan dengan beredarnya video di media sosial, mereka main-main beras, injak-injak beras. Nah ini sebenarnya sangat disayangkan, tidak etis, tanpa baju lagi. Nah, dapat saya sampaikan klarifikasi, kejadian tersebut bukan di Gudang Bulog, Kanwil, Papua. Kejadian tersebut terjadi posisi masih di dalam kapal, kapal kargo KM Sinai pada saat proses pembongkaran beras. Proses pembongkaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari, sehingga masih ada sisa-sisa, dan beras tersebut itu adalah beras sweeping. Istilahnya kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan, sehingga nanti kita sortir. Sekiranya di situ kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan tidak diterima. Jadi itu menjadi tanggung jawab BBM. Kemudian pelaksanaan pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BBM Pelindo Jayapura selaku pelaksana bongkar muat di pelabuhan. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kita memastikan seluruh proses pembongkaran beras yang masuk di gudang Bulog adalah beras yang betul-betul sesuai dengan ketentuan.
0: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak mengatakan, pada video yang beredar luas tersebut, dipastikan kegiatan bongkar muat beras telah selesai dan seluruh beras yang memenuhi ketentuan telah diserahkan ke pihak Bulog. Ramdan menjelaskan, beras yang terlihat dalam video yang sedang diinjak-injak oleh sejumlah orang merupakan sisa beras yang bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 orang tenaga buruh. Beras tersebut merupakan bagian dari pengiriman beras dari Jakarta dengan total sekitar 2.900 ton untuk Jayapura. Dari proses bongkar muat, tercatat sekitar 465 karung beras sweeping dengan rata-rata berat sekitar 30 kg per karungnya.
6: Kegiatan bongkar muat beras itu sudah selesai. Di mana kegiatan bongkar muat beras itu dalam bentuk packing dalam karung. Jadi bukan dalam curah terambur begitu, dia dalam karung. Adapun yang tampak di video itu, beras-beras yang bocor dari karung, itu buruh sedang melakukan pembersihan. Setelah kami konfirmasi dengan pihak buruh, mereka tidak ada maksud apa-apa. Mungkin kali itu apa wujud dari ekspresi mereka sudah selesai pekerjaan. Mungkin mereka akan segera mendapat upah atas hasil kerjanya, sehingga secara spontanitas mereka melakukan video seperti yang ditampilkan di video. Ya, ini sangat disayangkan sih, karena namanya beras kan ini kebutuhan masyarakat, untuk konsumsi masyarakat. Tapi itu yang beras sisa itu, kalau istilah di kapal beras sweepingan itu oleh Bulog tidak akan didistribusikan ke masyarakat. Jadi itu hanya untuk pertanggungjawaban atas pengiriman barang dari Jawa sampai ke Jayapura.
0: Terkait dan itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak menegaskan akan memanggil dan memberikan pembinaan kepada para buruh yang terlibat. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Adapun untuk beras yang masuk ke gudang Bulog dipastikan telah melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu, sehingga hanya beras yang memenuhi ketentuan yang akan diterima untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan peruntukannya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Gubernur Papua Matius D. Fakir meminta PT Irian Bakti Papua mengoptimalkan aset perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menjadi sumber keuntungan baru. Fakir meminta perusahaan terlebih dahulu memperkuat tata kelola dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas dalam pengelolaan usaha. Setelah tata kelola diperkuat, Fakiri meminta aset dan jaringan PT Irian Bakti Papua di berbagai wilayah dioptimalkan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan daerah. Ia mengingatkan agar aset yang dimiliki tidak hanya menjadi warisan perusahaan, melainkan dapat dimanfaatkan melalui usaha yang produktif dan terukur. Fakiri juga meminta PT Irian Bakti Papua memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian daerah, termasuk mendukung sektor unggulan Papua dan distribusi kebutuhan pokok hingga kampung. Pendengar dan pemirsa, dua siswa SMA Negeri 4 Jayapura menembus babak final Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Opsi Jenjang Pendidikan Menengah 2026. Berikut laporan Aldi Kesaulia.
7: Dua siswa SMA Negeri 4 Jayapura, Leonard Christopher Resubun dan Alfa Kristo Kawenggian berhasil menembus babak final Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau Opsi Jenjang Pendidikan Menengah 2026. Didampingi guru pembimbing Agus Kusbiantoro, kedua siswa tersebut bakal bersaing dengan perwakilan dari 64 sekolah se-Indonesia untuk ajang bergengsi yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan akan berlangsung pada 26 hingga 30 September 2026. Kepala SMA Negeri 4 Jayapura Widya Kusmayanti menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Keberhasilan ini pertama kalinya sekolah berhasil meloloskan wakilnya hingga ke tingkat nasional dalam ajang opsi. Pihak sekolah berkomitmen mendukung penuh pengembangan bakat riset para siswa agar mampu melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi daerah.
8: Saya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kedua siswa asal SMA Negeri 4 Jayapura atas nama Leonard Christopher Resubun dan Alfa Kristo Kawenggian yang berhasil menembus final opsi nasional 2026 melalui inovasi penelitian tentang hutan perempuan. Prestasi ini menjadi bukti bahwa siswa-siswa SMA Negeri 4 Jayapura mampu menghasilkan karya yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tapi juga mengangkat kearifan lokal Papua, kepedulian terhadap lingkungan, serta nilai-nilai budaya masyarakat.
7: Selain itu, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada guru pembimbing serta seluruh pihak yang mendampingi proses penelitian para siswa hingga mencapai tingkat nasional. Pencapaian ini dinilai sebagai langkah positif dalam melahirkan generasi muda Papua yang unggul berkarakter, mandiri, serta mampu mengharumkan nama sekolah dan tanah Papua di kancah nasional.
8: Saya juga memberikan apresiasi kepada guru pembimbing serta seluruh pihak yang telah mendampingi proses penelitian hingga mencapai tahap nasional. Teruslah berkarya, berani meneliti, berani berinovasi, dan jadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Prestasi hari ini adalah langkah untuk melahirkan generasi Papua yang unggul, berkarakter, mandiri, dan mampu membawa nama baik sekolah serta tanah Papua di tingkat nasional. Selamat berjuang di final opsi nasional 2026. SMA Negeri 4 Jayapura, kita bisa, kita hebat.
7: Diketahui, Opsi merupakan program strategis pemerintah untuk membina dan mengembangkan talenta peserta didik di bidang penelitian dan inovasi. Dua siswa tersebut melangkah ke babak final Olimpiade melalui karya inovasi penelitian yang mengangkat tema kearifan lokal, formulasi, model digitalisasi, rantai nilai hutan perempuan, tonot wiat di Kampung Engros, penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis otoritas adat perempuan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Baik pendengar, selanjutnya nanti kita akan ikuti bersama 100% Indonesia Nasional. Nanti ada bintang tamu Imanain dan Shani Legal yang akan dipandu oleh rekan Isan Tarore dan juga Dede Firdaus. Tepat di pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar di mana saat ini berada, selanjutnya kita menuju ke Jakarta mengikuti 100% Indonesia Nasional. Dan sore ini bintang tamunya ada Iman Nain dan juga Shani Lega yang akan dipandu oleh rekan Isan Tarore dan Dede Firdaus.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yes, 100% Indonesia. Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga, kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soalnya ini nggak biasa nih, sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas
0: Dede. Nah, maunya apa? Maunya ya kan?
1: Apa? Maunya apa?
0: Emang? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, ya. Yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
1: Iman, Imanin, Iman Nine.
2: Iman Nine bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imanine. Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Iman Nine
1: bisa.
0: Imanine. Ya,
1: harusnya Imanine aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang berhalangan karena sakit.
0: Oh, oke. Okay. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega. Bener ya?
1: Kayak orang India tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman congrats ya. Ya untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Bukan, oh, Pak Produser salah, Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu. Iya.
1: Tolong,
0: tolong.
1: Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang
2: ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa ini gimana ya gitu kan, kalau orang baru ketemu baru ini, tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya, belum pasti nih, belum pasti,
1: belum tahu arahnya
2: mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi, dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Oh iya.
2: Masak-masak.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Itu enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh, dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit. Ya itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situlah, terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa ya, ya udah terserah lah gitu maksudnya. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
1: Ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana.
2: Yeah.
1: Tapi ya udah jalanin aja.
2: Iya gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem
2: ya, itu terserah lah gitu kan.
1: Ya, terserah lah.
2: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya, terserah lah gitu kan.
1: Gitu ya. aku okay. ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya iya benar.
0: Nanti ada ya, sesi lagi.
1: Makanya salah deh yeah. kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya iya iya iya, karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu
0: oh,
1: kali ya.
0: Oh iya iya iya, bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Okay. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis. Baru
1: ini, rilis okay. di tahun ini bulan
2: di tahun ini bulan ke, bulan 2 bulan yang lalu kok enggak salah ya.
1: 2 bulan
2: kalau
1: yang lalu.
2: Kalau video klipnya baru minggu minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya kita saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Sandy ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Sandy yang di Indo Music Gram. Ah. Ya ya oh, ya tahu, ya. Tahu, saya tahu kan, sudah dengar ya. Soal lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan.
1: Iya, tapi ya, bukan ya. Yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Iya iya iya tahu.
2: Ah, jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ kawin ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya, tapi ya. Ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus.
0: Sama Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Ah, jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya perkalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bila akhir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh. Iman Nine boleh.
1: Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Oke.
3: Ini itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh.
0: Iya.
1: Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert.
0: Terputus.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Langsung dijawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja?
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya dengan nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois.
2: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Gitu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya,
1: di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
1: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, campur. Mirip ternyata kita campur-campur, tapi looksnya Jepang ya.
0: Oke lah, kalau kita break sebentar ya. Yeah, ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: okay,
1: kita tampung
0: ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
1: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya saya mau nanya lagi kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Iya. Intan.
0: Oh ada ya.
1: Ada.
0: Oke, nanti dijawab ya.
1: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh, dia berarti searching.
0: Update
1: searching.
0: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke, okay, ya. Makasih udah. Navi.
5: Itu aja, terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Rahma, Jimmy Kenny Tabun, Nancy Petran, itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar takut nanti lupa nih.
1: Boleh, tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari.
0: Lagi.
1: Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
1: Dicatat, tenang aja.
0: Ada ini.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanine, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Gak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya Ica. Halo Ica.
1: Ica
0: di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus juga kayaknya Upi ya.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanine. Yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti untuk Solois?
2: Kalau Solois ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda.
1: Siapa tadi? lupa kan?
2: Udah
1: Hanafi.
0: Udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Gak apa-apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya ya, ditungguin ya. Ini. Cak selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica.
0: Terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita coba angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Iya.
3: Ruang rindu kan salah program.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya.
3: Dan juga Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu. Ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada enggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa?
1: Bang, Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Buat ke
3: Zirok dulu ya. Yeah. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkiblatnya kemana?
0: Oke.
2: Okay. Ini dicatat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya? Okay. Gitu. Ya. Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
2: Sandy Liega.
3: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang apa sengaja ini? Dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Ya, amin Teteh.
1: Siap tadi Indah, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren sekali Eminem mampir ke sini ya.
0: Heeh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga aja, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kopi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Okay, itu gitu. Aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya, pokoknya kalau Jerok itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Makasih.
5: Ini keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih iya, bisa diterima.
5: Iya, iya bagus itu. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, iya, okay. makasih.
1: Terima kasih banyak, Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way, tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi, nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa pernah, itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV
0: sama sama aku ajangnya
2: kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke, oke, oke, oke,
2: tapi okay, mungkin okay, beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan nggak, soalnya nggak kenal, makanya nggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai gitu ya, lebih chill gitu, lebih nggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi betul, kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Oh, Gen Z banget.
2: Jadi kan waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi nggak beban dengerinnya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Kapanpun
0: benar,
2: bisa didengarin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama J-Rock kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya, ya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur
0: ya, kira-kira kita ngeblend gak suaranya? Aduh, Bang Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Diana, Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: ya, deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
1: Halo, siang. Halo,
6: Bung
0: Dede
6: Daud.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah
2: kesopen
6: ya?
2: Pernah apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Heeh, ya. Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sopeng. Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya.
0: Oke, okay, iya.
1: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya. Ya,
6: Sulawesi Selatan.
0: Heeh. Oh, iya.
6: Ya, itu ada pertanyaan Bung Kisang.
1: Okay. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kayak petugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Iya. Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rock sih.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih ngutamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih,
1: karena
2: gitu,
1: sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya gitu kan.
0: Awal munculnya juga jadi apa, dari Jerox.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Anak muda. Oh, jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Eniman versi Indonesia ini ya atau?
0: Imanin.
7: Imanine. Saya kira tadi main-main.
0: Main-main
1: lagi.
0: Main-main gue.
1: Boleh
7: dipanggil Jirok kan?
1: Iya, Jirok, iya betul Jirok.
7: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu, setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, yeah, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
7: Yeah. Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
7: Maumu, maaf. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
7: Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa Bang Cliff?
7: Oh, saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, baik.
7: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya, Allah, kan?
1: Amin, amin, amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih.
7: Kreatif lah begitu kan?
0: Ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya betul.
0: Hampa ya, hampa ya.
7: Hampa ya, betul. Yeah. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya. Benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Terima kasih Bang Cliff ya.
7: Saya cuman apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
0: Yeah. Terima kasih banyak Bang Cliff.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Siap. Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih
7: dan selamat sore.
0: Selamat sore juga Bang Cliff di Minahasa, di Manado.
1: Ini ya. Coba terputus Minahasa dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oh, kok okay. Isin?
8: Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau
8: nanya
0: Iman
8: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
1: Mati lampu.
2: Oh iya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagu-lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang
8: lagu-lagunya
0: mana?
8: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu? Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku ingin lagi dari
8: apa namanya medsosnya apa? Medsosnya.
0: Imanine.
2: Imanine Jerox Official.
0: Oh. Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
1: Iya dong.
8: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
8: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: malah reunian?
0: Oke, okay, antar dulu boleh nggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: belum sih tadi? Salam, Mbak
0: Ica. Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin ya.
8: Aku salam dulu dong, boleh nggak?
1: Iya udah.
8: Aku salam buat halo Kak Tami di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
0: Oke.
8: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
1: Oke.
8: Tambah ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru nih namanya ini baru baca.
1: Iya.
9: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
2: Siang.
9: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
9: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, baiklah.
9: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Ivilia di Kupang. Dari tadi banyaknya
1: banyak support
0: masuk
1: ya.
0: Support
1: banyak
0: ya.
1: Banyak support ya.
0: Karena
1: biasa,
0: Bang memang. Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak, terus.
1: Padahal ada gitu ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan sempat vakum enggak sih, Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada
1: aktif terus ya, termasuk yang Merdeka kemarin ya.
2: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia Jiro.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Halo. Eli.
2: Halo. Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galuh,
1: Wong kita galuh.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
2: Ya,
0: kan?
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke oke oke oke.
1: Oh gitu. Nanti dia sih, sehingga dia sama Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Salam buat ibu. Buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
3: Kadang-kadang, sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: enggak selalu dibawain ya.
0: Oke lah, karena tadi disuruh nyanyi, Bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh, beda.
0: Nyanyinya beda.
1: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit.
1: Oh,
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa, bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini, terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya?
0: Bukan
1: ya?
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya?
0: Pavarotti. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.
3: Dog.

0: Gitu ya, segitu ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, oh, langsung gitu. Langsung berubah dari kakak. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh. Mm-hmm.
0: Kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu musik tadi. Ya?
0: Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya nih.
0: Ini kita
2: durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
2: Selama
0: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: background-nya
0: ya.
2: Background-nya
0: ya, kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik apa namanya, kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar.
2: Oke.
0: Itu salah satu apa ini awalnya
2: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada kan ini kita
2: ketemu-temunya
0: sama ya kan, sama kan pada situ kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak apa namanya, mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu? Oke.
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Oh, itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam. Di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya, J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya, penuh warna gitu
2: musik. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya,
2: bukan ya? Mungkin pasti ya. Itu karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget, udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya
0: ya,
2: ya kan Bang ya.
0: Betul. Indonesianya juga,
2: Indonesianya juga masih ya, terasa ya, gitu karena, jenis-jenis musiknya
0: ya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya, membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak gini lah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imani imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh.
0: Oke, kiris-kiris
2: sebenarnya. Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
2: kapan
1: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari
2: Papua. Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita diundang. Tunggu undangan ya.
1: Tapi Ciro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Mm-hmm. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Mm-hmm. Terus di Merauke pernah. Mm-hmm. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari
1: timur.
2: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, mantap ya.
1: Itu mantap banget.
2: Ujung ke
1: itu.
2: Ujung Indonesia.
1: Mantap banget bisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya
0: punya keunikan gitu dan suka, dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner,
2: makanan,
0: ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul,
0: gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan, kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang, pempek
0: dan ada apa pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar banget biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini,
2: tapi yang paling suka,
0: waduh, semuanya suka nih, gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: Yang penting, yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Ya. Suka semua soalnya setiap.
2: Berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning. Ya.
2: Papeda sama kuah kuning itu, tapi memang.
0: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh. Yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar. Ikan
2: tapi
1: bakar.
2: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya, itu enak.
2: Seng ada lawan itu. Katanya.
1: Yeah. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Ya.
2: Benar. Oke, oke, oke, oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Okay. Tapi saya ngomong-ngomong, saya belum nyobain Marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih G-Rox. G-Rox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
2: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah
2: beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dua tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepang juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
1: kan. Iya, pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
1: Iya.
0: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Oh, jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya, benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga,
1: iya,
0: kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Ya. Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau
2: maksudnya
0: dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan,
2: betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan,
2: maksudnya betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya kan? Budaya, beragam.
0: Iya kan? Coba kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan?
2: Benar, makan padang.
0: Macam-macam gitu lah.
2: Macam-macam.
0: Macam Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari susah, kemana dulu.
0: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang, ini kan project terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini project terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya,
1: maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi, singlenya.
2: Ya. Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa?
1: Tapi kan dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya nggak sih kita ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sebeda sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Nah ini saya nanya sutradara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Film belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul
0: ya.
2: Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: Weleh.
0: Flow-nya ya. Weleh. Nah itu, tahu gak?
2: Aduh, siapa ya? Itu?
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya.
2: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah, itu.
2: Oke.
1: Oke.
0: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga. Solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti
1: oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarwere dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Tentunya pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi selepas kita ikuti 100% Indonesia Nasional dengan bintang tamu Ima Nine dan Shani Legang yang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama Langin Suara Konferensi keempat Dewan Adat Suku Sentani tahun 2026.
1: Panitia Konferensi keempat Dewan Adat Suku Sentani, Das Sentani, mempersembahkan Langen Suara dengan judul Rai Bu, Rai Kari, dan Rai Wali, yang berarti air kami, tanah kami, dan kehidupan kami, dengan subtema transformasi masyarakat adat berdasarkan MAM atau tatanan adat menuju Puyaka Baru tahun 2041. Naskah disusun oleh Bapak Christian Epa. Komposisi panitia berdasarkan mandat para ondofolo pada rapat besar adat suku Sentani di Hobong pada tanggal 24 Juli 2026. Pembawa kata Jimmy Roof dan Ida Susilowati. Teknik rekaman Arens.

0: Si cerita tentang terjadinya danau dan nama Sentani. Versi pertama adalah menurut mitos dari tua-tua adat dan tokoh adat, bermula dari dua orang leluhur yang berdiam di Pulau Yonokom, sekarang disebut Pulau Kwadewari, membeli air jernih dari Robong Holo yang menurut tokoh adat dan tua-tua adat menyebutnya Puyakabu atau Puyakalabu, yang berarti air yang jernih.
1: Versi kedua, dari peneliti ilmiah berkebangsaan Inggris, tiba di Teluk Kyoteva bernama William Doherty pada tahun 1892. Dalam bukunya yang berjudul Galleys and Van Dartnik, dalam perjalanan ekspedisinya mencari burung cendrawasih, menaiki bukit dan melihat kejauhan ada sebuah danau yang terbentang luas.
0: Setahun kemudian, yakni pada tahun 1893, Dr. Paul Wirtz, seorang peneliti Jerman, berkunjung ke danau, dan beberapa tahun kemudian, yakni pada tahun 1896, Pendeta Gelbing dalam perjalanannya yang kedua sudah menggunakan nama Sentani dalam kunjungan tersebut.
1: Jadi, orang luar yang memberi nama Sentani seperti K. W. Gallis dan C. Hagerbrook berhubungan erat dengan kata heram yang kemudian dirubah menjadi setam.
0: Kata heram menurut bahasa Sentani berasal dari dua suku kata, yaitu he dan ram. He yang berarti batas, garis, dan ram berarti di atas. Jadi ada kesalahan pengucapan oleh KW Gallis dari kata setam menjadi Sentani.
1: Jadi menurut migran yang berdatangan dari sebelah timur, yakni orang Nafri, orang Topati, dan orang Engros, menurut KW Gallis, kata heram berarti bahwa di atas batas ini kami mau tinggal. Berarti juga berbatasan tanah adat dengan orang Padang Bulan dan desa Kedam sekarang.
0: 16 tahun kemudian, banyak orang Eropa berdatangan di daerah ini dan nama Sentani mulai banyak digunakan sejak dibukanya pos pemerintahan Hindia Belanda oleh Tuan Windhover, Gelbing, Du Bois dalam rangka penginjilan Zending der Nederlandse Hervor.

0: Landmark Card atau JNHK.
1: Persebaran penduduk Sentani pada mulanya berpusat di tiga wilayah, yaitu wilayah Sentani Timur disebut juga Ralibu, berkonsentrasi di Bukit Yomoko, kemudian berpindah ke Pulau Aceh. Mereka adalah Aceh Besar, Aceh Kecil, Ayapo, Guaina, dan Yoga.
0: Wilayah Sentani Tengah disebut Nolobu, berkonsentrasi di Pulau Ajau. Mereka adalah Hobong, Ifar Besar, Ifale, Putali, Atamali, Yobeh, dan Yahim, serta Ken Zio.
1: Wilayah Sentani Barat disebut juga Waibu, berkonsentrasi di Pulau Yonokom. Mereka adalah Kwadewari, Doyo, Susiri, Yakonde, dan Donde.
0: Sedangkan Abar dan Puai merupakan perkampungan sendiri. Jauh sebelum masuknya pengaruh asing dari Eropa di Sentani, telah terjadi kontak antara penduduk Sentani dengan dunia luar. Sebagai buktinya, ada benda-benda perunggu, gelang batu, dan manik-manik yang berasal dari kebudayaan Dongsong kira-kira 2000 tahun yang lalu.
1: Di era pemerintahan Indonesia, DAS terbagi atas lima wilayah pemerintahan, yaitu Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Ebung Fau, Distrik Waibu, dan satu wilayah masuk dalam Kota Jayapura, yaitu Distrik Heram.
0: Distrik Sentani Timur meliputi Kampung Aceh Besar, Kampung Aceh Kecil, Kampung Adat Ayapo, Kampung Nolokla, Kampung Puai, Kampung Yokiwa, dan Kampung Nendali.
1: Distrik Sentani meliputi Kampung, Kelurahan Sentani Kota, Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Dobensoro, Kampung Ifar Besar, Kampung Ifale, Kampung Hobong, Kampung Yoboi, dan Kampung Yobeh.
0: Distrik Ebung Fau meliputi Kampung Abar, Kampung Putali, Kampung Kameyaka, dan Kampung Adat Homfolo.
1: Distrik Waibu meliputi Kampung Kwadewari, Kampung Dondai, Kampung Yakonde, Kampung Doyolama, dan Kampung Sosiri dan Kanda.
0: Dan Distrik Heram berada di Kota Jayapura, meliputi Kampung Waena, Kampung Yoka, Kelurahan Heram, dan Padang Bulan.
1: Dewan Suku Sentani atau DAS terbentuk dalam konferensi pertama tahun 2002, bertempat di Gedung Tabita Sentani, dengan kepemimpinan dan ketua terpilih selama 24 tahun, adalah sebagai berikut. Tahun 2002 sampai 2007, Ondofolu Philippus Kaswebu almarhum. Tahun 2007 hingga 2010, Ondofolu Boas Asa Enok. Tahun 2010 sampai 2019, Ondofolu Demas Tokoro almarhum. Dan tahun 2019 sampai dengan 2024, Ondofolu Orgenes Kawai, dan dilanjutkan sampai sekarang.
0: Kami atas nama Panitia Konferensi 4 DAS mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Ondofolu yang pernah memimpin DAS di era Otsus Jilid pertama selama 24 tahun dengan harapan bahwa era Otsus Jilid kedua haruslah lebih baik daripada masa yang lampau.
1: Berdasarkan rapat besar DAS Buyaka Sentari di Kampung Hobong tanggal 24 Juli 2026 yang dihadiri oleh para Ondofolu dari wilayah adat Ralibu, Nolobu, dan Waibu, telah memutuskan dan menetapkan bahwa Kepanitiaan Konferensi 4 DAS tahun 2026 akan diawali dengan pra-konferensi, dan hal itu telah dilaksanakan pada tanggal 10 September di Kampung Yobeh, Distrik Sentani, dihadiri oleh para Ondofolu, Kotelo, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, intelektual Puyaka, serta Kepala Distrik Sentani beserta staf. Acara dimulai dengan ucapan selamat datang oleh Tuan Rumah Ondofolu, Yobeh, Bapak Bernard Feli. Ibadah singkat oleh Pendeta Alfred Monim STK dengan mengambil 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, dan erat bersatu. Sambutan Ketua Panitia Melkiswebu. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan undang-undang Otsus, Kepres, dan aturan pemerintah lainnya untuk mendampingi Ondofolo untuk maju bersama pemerintah sebagai ormas resmi. Tapi sampai saat ini, DAS tidak terdaftar secara resmi di pemerintah Republik Indonesia. Pembukaan prakonferensi 4 oleh para Ondofolo Puyaka yang diwakili oleh Ondofolo Homfolo, Bapak Anderson Tokoro. Beliau menyampaikan bahwa acara ini dari kita dan oleh kita untuk Puyaka ke depan. Karena itu, para Ondofolo, Kotelo, untuk berkomitmen, kompak dan bersatu untuk tinggalkan ego kepentingan diri kita sendiri yang merugikan rakyat kita di kampung.
0: Acara prakonferensi menghadirkan 4 orang intelektual ahli di bidangnya sebagai pembicara. Profesor Dr. Freddy Sokoy Esos MSOS, Ketua Dewan Eksekutif Pembangunan Papua Cerah atau TP3C Provinsi Papua. Pendeta Albert Yoku STH, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Ekonomi Khusus Papua atau BP3 OKP Republik Indonesia. Dr. Rednath Hendrit LOH MSI, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNCEN dan Penelitian Ikan Endemik dan Perubahan Danau Sentani tahun 1993 sampai sekarang. Insinyur Hengki Yoku, aktivis dan pengusaha orang asli Papua atau OAP.
1: Keempat, intelektual Puyaka mengingatkan kita sekalian, para Ondofolo, Koselo, hal-hal yang bersifat fundamental, antara lain Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021, Junto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus Papua, Perpres Nomor 121 tahun 2022 tentang B3 OKP, dan Perpres Nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPP tahun 2022 sampai 2041. Kepres Nomor 110 / P titik tahun 2025 tentang Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua KEP POKP yang merupakan terobosan pemerintah untuk Papua melalui misinya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, sehingga Bapak Gubernur dengan operasionalnya di Papua telah dijabarkan dalam membentuk lembaga non-struktural, yaitu Tim Percepatan Pembangunan Papua Cerah, TP3C.
0: Petunjuk operasional khusus untuk Puyaka dan DAS melalui paradigma baru yang disesuaikan dengan kondisi tahun 2026 ke depan adalah DAS bukan penjaga api tungku di dapur, tetapi DAS menjadi inovator dan lampu penerangan bagi masyarakat kampung untuk membangun dirinya dan sekaligus menjadi nakoda di atas tanah airnya sendiri melalui mitra pembangunan bersama pemerintah sesuai visi dan misi bupati, gubernur, dan pemerintah Republik Indonesia. Terbentuknya badan usaha milik DAS, pesta budaya di kawasan Danau Sentani disesuaikan dengan budaya Puyaka Sentani.
1: 2. Danau Sentani menjadi rumah bagi biota dan halaman masyarakat adat Sentani. Hari ini statusnya terganggu. Awalnya seluas 9.300 hektar dan telah berkurang 112 hektar. Sebagai akibat pendangkalan dan alih fungsi lahan, begitu juga ikan air tawarnya terancam punah. Antara lain, melemai atau ikan gergaji, kandei atau gete-gete, kimem dan kahi, gabus kuning dan merah, dan heu atau ikan pelangi.
0: Selanjutnya, Gunung Siklop dan gunung lainnya menyimpan berbagai kekayaan alam Puyaka Sentani, hari ini telah terancam dan harus dikembalikan kepada fungsinya, yaitu program revitalisasi, yaitu penanaman kembali pohon sagu, kelapa, pinang, buah sukun, dan sebagainya, harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Gunung Siklop mengingatkan kita, masyarakat adat, akan banjir bandang 17 Maret 2019, supaya kejadian serupa tidak akan terulang kembali.
1: 4. Reorganisasi dan legalitas DAS diperkuat dan diarahkan sesuai dengan tujuan pemerintah kabupaten dan negara Republik Indonesia.
0: Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari orang Sentani, masih membedakan kepemimpinan formal dan adat atau tradisi. Nilai budaya ini dianggap sangat penting dan mendasar, sehingga menurut kepercayaan bahwa seorang Ondofolo mendapat berkat, kuasa, dan wibawa dari penguasa untuk memelihara dan mengayomi warga masyarakatnya. Di bawah Ondofolo ada Yo Ondofolo dan Hoseo untuk menjaga hubungan antar kampung. Di bawah Hoseo ada Akabaike atau masyarakat luas.
1: Inilah bentuk kepemimpinan yang ada di Sentani dan merupakan warisan budaya yang perlu dilindungi, dibina, dan dikembangkan agar mendapat pengakuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah Langin Suara dalam rangka konferensi Dewan Adat Suku Sentani keempat yang terselenggara di Kelebei Obi, Kampung Sereh Pos 7 Sentani pada tanggal 24 September 2026. Para Ondofolo, Koselo, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh gereja, tokoh intelektual Puyaka, Pokolo Uyau, Royau, dan Enggo. Datanglah, hadirilah, dan sukseskanlah Konferensi Dewan Adat Suku Sentani keempat agar menghasilkan pikiran-pikiran yang positif untuk kemajuan kita Puyaka. Selamat berkonferensi. Tuhan Yesus sumber hikmat akan selalu memberkati kita sekalian. Onomi Raimai. Nomi Raimai.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian tadi kita telah ikuti dan menyimak Langit Suara Konferensi ke-4 Dewan Adat Suku Sentani tahun 2026. Baik, pendengar, pukul 17.19 menit waktu Indonesia Timur, ada beberapa tembang-tembang yang masih terus dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kumandang azan jatuh pada pukul 17.36 waktu Indonesia Timur, dan juga nanti ada beberapa teman-teman religi Islami yang akan dihadirkan menemani suasana sore Anda. Baik, selamat sore saja untuk semua, terkhusus yang ada di Kabupaten Jayapura yang akan mengikuti konferensi ke-4 Dewan Adat Suku Sentani tahun 2026.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Luar, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Tentunya kumandang azan maghrib sudah berkumandang, itu pertanda Anda harus segera untuk menaikkan sholat maghrib. Dan pendengar, sampai di sini sudah saya menemani Anda. Usai sudah saya menemani Anda pendengar di edisi Selasa 22 September 2026. Saya Weli yang sudah bertugas lintas Jayapura siang dan juga Jayapura sore. Saya pamit dari ruang dengar Anda, dan sesaat lagi ada rekan saya Mbak Ida Suslewati akan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya di kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Masa Tu yang terus menemani Anda. Namun untuk kebersamaan kita dari pukul 18 sampai pukul 24 ada saya, Ida Sisilawati, kembali hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 malam nanti. Selepas rekan saya Welly sudah menemani Anda dan Mbak Dea bareng rekan Rivaldi Lawana, bareng Bung Hein, Ron Sumbra, dan juga ada kakak Jane menemani kebersamaan kita sampai kami off dari ruang dengan Anda pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana malam, selamat menikmati suasana santai, selamat menikmati suasana tugas bagi Anda yang masih bertugas. Dan untuk Anda yang sedang berkendara juga, selamat berkendara, hati-hati di jalan, tiba di tempat tujuan dengan selamat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Saudara pendengar, tak dapat apa-apa persembahan dari ST12 di mana Charlie Van Houten menjadi salah satu vokalis yang tentunya menjadi favorit oleh penyanyi dan juga masyarakat Indonesia. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas malam. Kita masih terus akan melangkah ke waktu-waktu yang terus berganti, di mana saat ini baru 27 menit berlalu dari tugas kami sampai sepanjang malam nanti sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

Jalan Masih Panjang, saudara, persembahan dari Tujuh Bintang, penyanyi lawas yang tentunya menemani Anda di era-era tahun 1990-an ya. Baik pendengar di manapun Anda berada, selamat menikmati rangkaian aktivitas demi aktivitas sampai saat ini, sampai kita akan tutup ya dengan beberapa persembahan-persembahan, malah banyak kali ya, karena perjalanan kita masih panjang, masih sekitar 6 jam ke depan ya.

Saudara pendengar, warta berita Gema Papua yang sedianya kami hadirkan dari RRI Wamena untuk saat ini belum tersambung, dan kami masih terus akan mencoba untuk bisa merilai warta berita Gema Papua langsung dari RRI Wamena.

0: depan lagi di tahun-tahun ini, ke depannya mungkin sudah bisa mengurangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
1: Agus Rumbia.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami baru saja tersambung bersama RRI Wamena. Kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua.

0: Baik, kita menuju ke Kota Seribu Bakau Pendengar, di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Serui dinilai berdampak positif. Laporan dari RRI Serui.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG disebut berdampak positif. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanes Domingus Arera SPD, mengatakan sejak pelaksanaan MBG pada tahun ajaran 2025-2026 membawa dampak positif seperti penambahan gizi, mendorong tingkat kehadiran siswa di sekolah.
2: Kami menerima program makan bergizi gratis ini di sekolah kami cukup berdampak dalam kehadiran siswa. Tapi juga sampai dengan hari ini tidak ada kendala-kendala atau kejadian-kejadian yang tak terduga yang terjadi.
1: MBG membawa dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kedisiplinan dan antusias kehadiran siswa di sekolah, ungkap Wali Kelas 6 SD Negeri 2 Serui, Dorce LC Wona SPD. Dikatakan peningkatan kehadiran juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa di dalam kelas.
3: Dari adanya MBG, anak-anak yang tadinya kurang untuk aktif dalam pembelajaran, mereka semuanya aktif untuk pelajaran. Dengan adanya MBG juga, mereka aktif dalam pembelajaran, baik sinar mata pelajaran dan tingkat kehadiran sangat maksimal sekali. Mereka senang semuanya karena pencapaian pembelajaran boleh terlaksana dengan baik.
1: Pelaksanaan MBG di sekolah diapresiasi siswa. Febrista, salah satu siswa kelas 6 SD Negeri 2 Serui, menuturkan senang dengan adanya MBG, tidak lagi membawa bekal maupun diberikan uang jajan dari orang tua karena di sekolah sudah tersedia MBG.
4: Terus rasanya juga enak.
5: Adanya MBG, kok masih kasih uang jajan?
1: Pelaksanaan MBG di SD Negeri 2 Serui berlangsung aman dan lancar tertib. Menu yang disajikan berupa nasi, sayur, daging, buah, susu yang dibagikan kepada siswa. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Kabupaten Bovendigul, di mana DPRK Bovendigul merespon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Thomas Jamblean melaporkan selengkapnya.
6: Ulang tahun Ikatan Perempuan Vambon Bovendigul yang ke-1 dengan tema memperkuat jati diri, merajut kepedulian sosial, dan bergerak bersama menuju perempuan Vambon mandiri. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwa

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat.
2: Menurunkan laporannya.
3: Perumbulok Kanwil Papua memastikan video yang memperlihatkan sejumlah buruh yang sedang menginjak-injak beras dan beredar luas di media sosial bukan terjadi di gudang Bulog. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di atas kapal kargo KM Sinai yang saat itu sedang melakukan proses pembongkaran beras di Pelabuhan Laut Jayapura. Menurut Ahmad Mustari, beras yang terlihat dalam video itu merupakan beras sweeping atau beras sisa yang tercecer ataupun mengalami kebocoran dari dalam karung selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ahmad Mustari memastikan beras tersebut tidak serta-merta dapat masuk ke gudang Bulog. Beras tersebut terlebih dahulu akan disortir untuk memastikan kualitas kelayakannya. Dan beras yang rusak ataupun tidak memenuhi standar dipastikan akan ditolak dan menjadi tanggung jawab dari pihak pelaksana bongkar muat.
4: Sehubungan dengan beredarnya video di media sosial, mereka main-main beras, injak-injak beras. Nah ini sebenarnya sangat disayangkan, tidak etis, tanpa baju lagi. Dapat saya sampaikan klarifikasi, kejadian tersebut bukan di gudang Bulog Kanwil Papua. Kejadian tersebut terjadi posisi masih di dalam kapal. Kapal kargo KM Sinai pada saat proses pembongkaran beras. Proses pembongkaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari sehingga masih ada sisa-sisa dan beras tersebut itu adalah beras sweeping. Istilahnya kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan sehingga nanti kita sortir. Sekiranya di situ kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan tidak diterima. Jadi itu menjadi tanggung jawab BBM. Kemudian pelaksanaan pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BBM Pelindo Jayapura selaku pelaksana bongkar muat di pelabuhan. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kita memastikan seluruh proses pembongkaran beras yang masuk di gudang Bulog adalah beras yang betul-betul sesuai dengan ketentuan.
3: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak mengatakan, pada video yang beredar luas tersebut, dipastikan kegiatan bongkar muat beras telah selesai dan seluruh beras yang memenuhi ketentuan telah diserahkan ke pihak Bulog. Ramdan menjelaskan, beras yang terlihat dalam video yang sedang diinjak-injak oleh sejumlah orang merupakan sisa beras yang bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 orang tenaga buruh. Beras tersebut merupakan bagian dari pengiriman beras dari Jakarta dengan total sekitar 2.900 ton untuk Jayapura. Dari proses bongkar muat, tercatat sekitar 465 karung beras sweeping dengan rata-rata berat sekitar 30 kg per karungnya.
5: Kegiatan bongkar muat beras itu sudah selesai. Di mana kegiatan bongkar muat beras itu dalam bentuk packing dalam karung. Jadi bukan dalam curah terambur begitu, dia dalam karung. Adapun yang tampak di video itu, beras-beras yang bocor dari karung, itu buruh sedang melakukan pembersihan. Setelah kami konfirmasi dengan pihak buruh, mereka tidak ada maksud apa-apa. Mungkin kali itu apa wujud dari ekspresi mereka sudah selesai pekerjaan. Mungkin mereka akan segera mendapat upah atas hasil kerjanya, sehingga secara spontanitas mereka melakukan video seperti yang ditampilkan di video. Ya ini sangat disayangkan sih, karena namanya beras kan ini kebutuhan masyarakat, untuk konsumsi masyarakat. Tapi itu yang beras sisa itu, kalau istilah di kapal beras sweepingan itu oleh Bulog tidak akan didistribusikan ke masyarakat. Jadi itu hanya untuk pertanggungjawaban atas pengiriman barang dari Jawa sampai ke Jayapura.
3: Terkait dan itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak menegaskan akan memanggil dan memberikan pembinaan kepada para buruh yang terlibat. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Adapun untuk beras yang masuk ke gudang Bulog dipastikan telah melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu, sehingga hanya beras yang memenuhi ketentuan yang akan diterima untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan peruntukannya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1 Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena. Kita ke Kota Dingin, Wamena, pendengar, di mana Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dan berbeda pandangan dengan pemerintah untuk menghentikan tindakan tidak manusia mencabut nyawa manusia tak berdosa. Roni Sage dari RRI Wamena melaporkan selengkapnya.
6: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel ASN pagi kemarin di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Wenehulehubi, Wabena. John Tabo menyebutkan pihak yang berseberangan adalah bagian dari keluarga, maka ia menyampaikan pesan dengan hormat agar hentikan seluruh tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Gubernur menyampaikan pesan tersebut sebagai respon atas situasi keamanan di Papua Pegunungan pasca penembakan ASN Pemda Jayawijaya pada 9 September lalu dan penembakan sopir lajuran Wamena Nduga pada 15 September 2026 di Wamena. John Tabo menyebutkan pihaknya sangat prihatin atas peristiwa penembakan tersebut, di mana seluruh insiden tersebut di luar nalar manusia, akan tetapi pihaknya sebagai gubernur turut merasakan kesedihan sekaligus marah atas insiden tersebut.
7: Mohon supaya sampaikan ke keluarga-keluarga, kejadian-kejadian yang terjadi di luar nalar kita, di luar nalar manusia, saya selaku gubernur rasanya sedih, marah, tapi sudah terjadi jadi mau bikin apa lagi. Kenyataan seperti ini kita sakit secara manusia. Orang yang tidak bersalah jadi korban. Saya minta dengan hormat kepada saya punya masyarakat, saya punya saudara-saudara, adik-adik, keponakan, om-om yang ada di sebelah, ada di hutan, sudah berhenti tindakan kemanusiaan yang tidak baik ini. Jadi kita doakan mereka, cukup sudah kejadian yang kejadian kemarin sudah selesai sampai situ. Kita kembali berpikir yang sehat, berpikir yang benar, jangan kita terpancing.
6: Selain itu, Gubernur John Tabo juga menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin wilayah Papua Pegunungan dalam keadaan aman sehingga sengaja menciptakan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Gubernur juga mengajak ASN dan semua pihak di Papua Pegunungan untuk bersama-sama mendoakan situasi keamanan di Papua Pegunungan sebab menurutnya secara manusia sulit menerima kenyataan, akan tetapi pembalasan biarlah urusan Tuhan.
7: Saya tahu ada orang yang sengaja mengganggu negeri ini, mengganggu daerah kita ini. Kita mau maju, mau perbaiki untuk masa depan yang terbaik, iblis tidak tinggal tenang. Iblis tambah gila lagi. Jadi kita terus tetap mendoakan. Secara manusia kita tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan yang akan membalas. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Allah juga pemarah. Kita memohon kepada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi itu yang saya dapat sampaikan untuk menyampaikan kepada masyarakat kita.
6: Roni Hisage, RRI Wamena.

0: Kita kembali ke Kota Serui Pendengar, di mana LPP RRI Serui kembali melanjutkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahap kedua dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapon. Dari RRI Serui, kita dengarkan informasi selengkapnya.
1: LPP RRI Serui kembali melanjutkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahap 2 dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kampung Umani, Kepala Puskesmas Selaram Dopi, serta Kader Puskesmas. Kepala LPP RRI Serui Narmo SE mengatakan bantuan ini merupakan penyaluran kedua dan akan kembali dilaksanakan pada Oktober mendatang dengan harapan dapat membantu menekan angka stunting di wilayah tersebut.
2: Ini program stunting yang kita kunjungi sudah yang kedua kali ini, dan mudah-mudahan dengan bantuan ini minimal meringankan kepada mungkin anak-anak kita yang memang kurang gizi, katakanlah seperti itu. Kita kebetulan ada 3 paket ya, istilahnya seperti 3 paket yang dimulai dari bulan Agustus, kemudian itu yang pertama, terus yang kedua di bulan September, mungkin nanti terakhir di bulan Oktober.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Raram Dopi, Domingo Numbiri, menyampaikan rasa syukur karena hasil pemeriksaan bulan ini menunjukkan perkembangan positif dibandingkan Agustus lalu, ditandai dengan peningkatan berat dan tinggi badan pada 2 anak yang terdeteksi stunting. Domingo juga menyampaikan terima kasih kepada RRI Serui yang turut membantu puskesmas dalam pemberian makanan tambahan atau PMT.
3: Dari 2 anak, yang pertama Fritz Warisal, berat badan awalnya di bulan lalu kita timbang 8 kg, ini hari kita dapat 9 kg berat badan. Sedangkan yang Fred Morris Warisal, di bulan lalu kita dapat 12, ini hari naik jadi 1 kilo, jadi 13 kg. Saya bersyukur pada pemerintah, terutama pemerintah daerah yang memperhatikan kami dari kesehatan untuk membantu kita untuk memberikan PMT terhadap bayi-bayi kita yang kurang gizi. Sangat berterima kasih lagi terutama untuk RRI yang bisa hadir langsung memberikan bantuan PMT kepada sasaran kita yang ada di Puskesmas Reradumpi, Distrik Kepulauan dan Distrik Usawani.
1: Program genting di Kampung Umani diharapkan terus berlanjut sehingga dapat mendukung pertumbuhan anak dan mewujudkan generasi yang bebas stunting di Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Rusa Pendengar, di mana kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Merauke mengarahkan tim SAR gabungan guna melakukan operasi pencarian terhadap 3 nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Muara Kali Moy. Dwi Junardi dari RRI Merauke melaporkan.
4: 3 nelayan tersebut dilaporkan tidak kembali setelah berangkat menggunakan speedboat untuk mengecek jaring ikan pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Timur. Upaya pencarian secara mandiri sebelumnya telah dilakukan masyarakat setempat selama 2 hari, mulai dari Pulau Moy, Kampung Konorau, hingga wilayah Distrik Wan. Namun, 3 nelayan belum berhasil ditemukan. Laporan mengenai kejadian tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dari Polsek Kimam pada Senin 21 September 2026 pukul 13.58 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan diberangkatkan dari Pos SAR Okaba dan Kantor SAR Merauke pada pukul 14.18 waktu Indonesia Timur menuju lokasi terakhir diketahui atau last known position. Jarak lokasi kejadian diperkirakan sekitar 240 km dengan arah 273,31 derajat atau menuju barat dari kantor SAR Merauke. Perjalanan menuju lokasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 20 jam melalui jalur laut. Tiga nelayan tersebut masing-masing Frederikus Yolman, 23 tahun, warga Dusun Moy, Andreas Kobon, 24 tahun, warga Dusun Konorau, dan Albertus Game Yolman, 14 tahun, warga Kampung Konorau. Usai dilakukan pencarian, tim SAR gabungan menemukan satu dari tiga nelayan yang dilaporkan hilang kontak saat mengecek jaring di perairan Muara Kalimoy, Distrik Wan, Kabupaten Roke, Papua Selatan. Korban bernama Andreas Kobon, 24 tahun, ditemukan warga di pesisir pantai dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 16.26 waktu Indonesia Timur, Senin 21 September 2026. Sementara dua korban lainnya, Frederikus Yolman, 23 tahun, dan Albertus Game Yolman, 14 tahun, hingga Senin malam masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, tepatnya pukul 13.58 Indonesia Timur, mendapatkan informasi bahwa ada tiga orang nelayan yang hilang luas kontak di Muara Kali Pulau Moy. Mereka ini pada hari Sabtu tanggal 19 September pergi mengecek jaring yang mereka tebar di sekitaran Muara Kali Moy. Menurut laporan dari Polsek Kimam, mereka telah hilang sejak pukul 05.30 di hari Sabtu tanggal 19 September tersebut. Upaya yang kami lakukan adalah setelah mendapatkan informasi, kami pada hari ini, hari Senin, tepatnya tanggal 21 September 2026, memberangkatkan satu tim dari kantor pencarian dan pertolongan Merauke, dan kami di backup dengan satu tim dari Posar Okaba.
4: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Rudi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu korban, dan proses pencarian permukaan air dan penyisiran pantai dilanjutkan kembali pada Selasa 22 September 2026 mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Timur sesuai dengan rencana operasi hari kedua. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Dari RRI Nabire kita dengarkan laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah yang melibatkan berbagai organisasi wanita serta perwakilan dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak 21 hingga 23 September 2026 dipusatkan di Hotel JDF Nabire dan secara resmi dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, Senin 21 September 2026. Pada sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Victor Fun mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para perempuan untuk mendapatkan pembinaan, pengetahuan, dan motivasi dalam mengembangkan potensi usaha yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan organisasi wanita dan perwakilan kabupaten diharapkan dapat memperluas jejaring serta mendorong lahirnya berbagai inovasi usaha yang sesuai dengan potensi lokal di masing-masing daerah dengan memanfaatkan jejaring yang dapat diperluas dengan pemanfaatan media sosial.
7: Memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menggali potensi yang ada di lingkungan ibu-ibu masing-masing. Setiap keluarga tentunya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi sumber daya lokal, keterampilan, kreativitas, dan pengalaman yang dimiliki masyarakat dapat menjadi dasar untuk membangun usaha yang produktif apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan keluarga juga menjadi hal yang penting. Di tengah perkembangan teknologi digital, pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media digital lainnya dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat jejaring antar lembaga perempuan, pemerintah, pelaku UKM, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kerjasama dan jejaring yang kuat akan membantu perempuan dalam memperoleh informasi, berbagi pengalaman, mengembangkan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mendorong berbagai upaya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan UMKM.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ibu Rumah Tangga dan Membangun Ekonomi Keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah, Anike Mote, dalam laporannya menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan menjadi salah satu langkah penting agar perempuan tidak hanya berperan dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi.
8: Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kementerian ekonomi keluarga. Di Provinsi Papua Tengah, upaya tersebut sejalan dengan visi Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UKM bagi lembaga perempuan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat usaha keluarga, serta membangun jejaring lembaga perempuan agar mampu berkontribusi dan mewujudkan keluarga yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
6: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap peserta dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan menerapkannya di lingkungan keluarga maupun komunitas, sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan selama 3 hari ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi wanita, dan pelaku UKM dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta peningkatan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: Pendengar, informasi dari Jepri Panjaitan dari RRI Nabire tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Wakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

स्वास्त्यास्तु ओम अविगनम अस्तु नमो सिद्धम ओम अनुबद्रह कर्तोयन्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan anugerahnya yang sangat berlimpah. Tema renungan hari ini adalah menjaga kedamaian hati di tengah riuk gelombang kehidupan. Dalam suasana yang teduh ini, mari kita sejenak mengheningkan pikiran, menarik nafas dalam, dan membuka hati untuk merenungkan tentang apa yang telah kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menghadapi banyak situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Umat Sedharma yang berbahagia, seringkali dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita akan dihadapkan pada situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Maka, akibatnya rasa lelah, cemas, hingga kekecewaan tak jarang menghampiri kita. Di saat-saat seperti itulah, kerap muncul pertanyaan, di manakah kita bisa menemukan kedamaian yang sejati? Terdapat kutipan mantra suci, Sarwe Bhavantu Sukhinah, mengajarkan kita doa yang sangat indah. Sarwe Bhavantu Sukhinah, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Bhadrani Pasyantu, Makascit Duke Bhagwawet. Artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua bebas dari penderitaan. Semoga semua melihat kebaikan. Dan semoga tidak ada yang menderita. Umat Sedharma yang terkasih, kedamaian sejati sebenarnya tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dan berkembang dari dalam diri kita sendiri. Dalam kitab Bhagavad Gita, Adiyaya 2, Sloka 70 menyebutkan, Apurya manam acala pastistam, samudra apah pravisanti yatvat, tatvat kama yam pravisan sarve, sa santim apnuti na kama kami. Artinya, hanya orang yang tidak terganggu oleh aliran keinginan yang tak henti-hentinya, yang masuk seperti sungai ke samudra, yang selalu terisi tetapi tetap tenang dan tak tergoyahkan, yang dapat mencapai kedamaian, bukan orang yang berkeinginan memuaskan nafsu. Sloka ini mengibaratkan pikiran manusia itu seperti lautan. Meskipun sungai-sungai berarus deras terus mengalir memasukinya, lautan tetap tenang dan tidak pernah meluap. Begitu pula hendaknya diri kita. Berbagai ujian hidup boleh datang silih berganti, tetapi jika pikiran kita terhubung dengan Ide Sang Yang Widiwasa, hati kita akan tetap stabil dan tenang. Lantas, bagaimana cara kita menjaga kedamaian hati tersebut di tengah kesibukan kesehari-harian kita? Yang pertama adalah menjalankan yatnya dalam keseharian. Bukan hanya lewat upacara besar, melainkan melalui kerja ikhlas atau disebut karma yoga. Melakukan pekerjaan dengan rasa tulus tanpa terikat berlebihan pada hasil adalah jalan menjaga kedamaian jiwa. Lalu yang kedua, praktikan trihita karana.
harmoniskan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, jaga hubungan baik kita dengan sesama kita lewat tutur kata yang menyejukkan hati, serta rawatlah lingkungan sekitar tempat tinggal kita agar selalu nyaman dan bersih. Yang ketiga, kendalikan satripu. Kurangi rasa iri, kemarahan, dan ego yang berlebihan. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita, maka rasa damai itu akan hadir dengan sendirinya. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menanam benih-benih kebaikan. Ketika pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selaras dalam kebaikan atau Trikaya Parisuddha, maka kedamaian bukan lagi sekedar impian semata, melainkan akan menjadi kenyataan yang dapat kita rasakan setiap saat. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan asungkerta waranugrahanya, mengaruniai kita kesehatan, pikiran yang jernih, dan kedamaian di hati. Demikian renungan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti.

Saudara pendengar, selepas mimbar Hindu yang sudah kami hadirkan sebelum pukul 20 tadi ya, dan kemudian kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan, ada nyanyian hati cinta Niatma Negara dan Yogyakarta dari miliknya Club Project. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di malam hari ini ya. Semoga di malam ini di 22 September Anda tetap cerah ceria selalu dan tetap menikmati apapun yang sedang Anda nikmati bersama. Mungkin lagi pada ngobrol di depan rumah atau lagi santai depan rumah ya, atau lagi ya ngerumpi ngobrol ya dengan keluarga. Mudah-mudahan saja yang diobrolinnya adalah sesuatu yang asik ya, bukan sesuatu yang mendatangkan sebuah perselisihan, pertengkaran, atau salah paham.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara pendengar, Club Project dengan Yogyakarta, nyanyian hati dari Cintami, kemudian ada Natalia dari Julio Iglesias, kemudian juga wanita tak biasa dari Calvin Jeremy, ada Blaze of Glory, John Bon Jovi, kemudian juga satu persembahan dari Mimpi Yang Sempurna. Siapa lagi kalau bukan

0: Mendengar kita, simak warta berita dari Pro3 Jakarta Jaringan Berita Nasional.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana

0: Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
1: Apa aja Pak?
0: Akhir-akhir ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. ATG-nya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
2: Menteri Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jangan lari, Pak.
4: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
5: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
4: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen.

0: beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
1: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
2: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
4: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
5: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan penyidik penggeledahan di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN khususnya di Kantor Bogor. berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
4: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
6: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengupan-pengupan.
7: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
6: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
4: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
9: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
10: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
8: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
11: At Crux, we believe that education ultimately prepares not simply for...
12: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
13: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
12: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
14: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
12: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inna Cio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B

akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari Senayan, Mira Pilih Seloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, bersama Lukman Tara yang tadi sudah menyampaikan warta berita dari Pro3 Jakarta. Satu tembang dari miliknya Karen Young dengan Nobody's Child, spesial menemani Anda di malam hari ini.

Saudara ternyata lekang oleh waktu, tidak akan habis oleh waktu atau terhapus oleh waktu ya. Bagaimana kita bisa memaknai arti dari lagu tersebut ya. Baik pendengar, selepas Krispati saya persembahkan satu persembahan dari Novia Bahdim dengan judulnya Maaf.

saudara pendengar Kenny Roger dengan Have I Told You Lately. Dan tidak rasa ya pendengar, kita sudah berada pada pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kita buka untuk kebersamaan kita pada ruang rindu ya untuk malam ini. Namun sebelumnya frekuensi kasih untuk ayah akan dipersembahkan oleh RRI Padang.

0: ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya, biar ayah enggak kesepian kalau main sekolah.
1: Hus, gak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh. Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
1: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
2: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
3: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
3: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia milih.

0: laki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan, hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
1: Iya Bu, maaf.
0: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf, sama Maya.
2: Maafkan aku, Mai.
3: Iya Mai, aku juga minta maaf.
0: Kamu Cit?
4: Maaf Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

0: Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Saudara pendengar dari RRI Padang dengan Frekuensi Kasih Untuk Ayah. Silakan pendengar untuk yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386, kita akan masuk pada ruang
2: 1 RRI Jayapura.

0: Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kita punya beberapa pilihan lagu yang bisa Anda request. Di antaranya saudara ada The Bagindas dengan Kangen, ada Surat Cinta dari Vin Isharyanto, Inka Christy dengan Gambaran Cinta, Anet dengan Pandai Bicara, Melly Guslow Jangan Pernah Berubah, Sengaja Kau Datang, Diana Nasution, Balada Pramuria dari Black Brothers, Hati Yang Luka dari Bruri, Seandainya Masih Mungkin Meriam Belina, kemudian Kasih Jangan Pergi Yoda, dan Gerimis Di Hatiku dari Dian Piscesa. Ada penelpon yang sudah bergabung di depan. Halo, selamat siang, malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, jadi ya.
0: Iya, malam juga, Kakak Yus. Pilihan lagunya apa?
1: Dari Inka Christy.
0: Inka Christy, Gambaran Cinta.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baik, siap diputarkan.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Oh iya, pendengar, ada pilihan lagi 4 yang belum sempat Mbak Dea informasikan lagunya. Niki Astria dengan Biar Semua Hilang, Once Michael dengan Hidup Ini, The Mercies dengan Padamu Tuhan, Dalam Kerinduan dari Black Brothers. Oke, yang mau bergabung selepas Kakak Yus di 536386 masih dalam Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga, Ruang Rindu.
2: Adik Yang Terbaik.
0: Iya, Kakak Bruri. Yang Terbaik, lagu apa?
2: Dari Bruri.
0: Bruri? Hati Yang Terluka, Kakak.
2: Ya.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya. Iya.
2: Terima kasih.
0: Aha. Jadi Bruri ya yang diminta.
2: Dari Bruri adikku.
0: Iya, Bruri sudah disiapkan, Kakak.
2: Terima kasih.
0: Oke, makasih. Sudah bergabung satu penelpon lagi. Saya tunggu di 536386. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam. Ruang Rindu, selamat malam, dengan siapa nih?
3: Dengan Daniel, dari Paldam.
0: Dari Paldam. Abang Daniel, lagunya apa?
3: Black Brothers.
0: Black Brothers? Dalam Kerinduan?
3: Ya, Dalam Kerinduan.
0: Oke. Baik, ditunggu lagunya.
3: Ya, selamat malam.
0: Terima kasih dari Paldam sudah bergabung bersama kita di 536386.

0: Ruang Rindu masih bersama Anda dengan tiga lagu yang sudah kami hadirkan ya. Dan satu tembang terakhir Black Brothers dengan Dalam Kerinduan. Oke, pendengar, buat yang baru saja bergabung, lagu-lagu kita ada Nicky Astria dengan Biar Semua Hilang, Once dengan Hidup Ini, Padamu Tuhan The Mercies, Pandai Bicara dari Anet, Kangen dari The Bagindas, Surat Cinta dari Vin Is Haryanto, Jangan Pernah Berubah Melly Goeslaw, Sengaja Aku Datang, Diana Nasution, Balada Pramuria Black Brothers, Seandainya Masih Mungkin Meriam Belina, Kasih Jangan Kau Pergi dari Yoda, dan Gerimis di Hatiku dari Dian Piscesa. Saya terima kembali di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ida.
0: Malam juga Abang Ivan.
1: Iya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Kangen ini.
0: Kangen.
1: Ruang Rindu itu jadi kangen.
0: The Bagindas. Oke. Baik, disiapkan lagunya.
1: Buat Maida, keep the healthy.
0: Iya. Yang udah ngantuk kayaknya nih.
1: Iya, jadi temani lagu-lagu sampai ketiduran ter.
0: Boleh. Sip, selamat istirahat Bang Ivan.
1: Oke, Maida. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Selamat menikmati aktivitas malam. Yang bertugas di sini, yang di sana udah mau tidur ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, lama jumpa, rindu rasanya.
0: Iya, rindu rasanya, lama kali baru jumpa.
2: Iya Mbak.
0: Siapa nih, Bang Nasrun?
2: Iya betul.
0: Iya, gimana kabar Abang Nasrun?
2: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu. Baik-baik.
0: Alhamdulillah, masih selalu seperti yang dulu, terbaik selalu. Oke. Iya. Lagunya apa nih, mau dipilih?
2: Lagunya suara yang diperbuat, Pak. Jadi lagunya.
0: Lagunya yang udah disiapkan tuh lagunya.
2: Oh iya, baru monitor saya nih, Pak.
0: Oh, baru monitor. Lagunya Nicky Astria ada. Lagunya Once, Hidup Ini, The Mercies, ya, Padamu Tuhan.
2: Once saja.
0: Oke, Once. Ya. Baik.
2: Oke deh, terima kasih Mbak Daya.
0: Terima kasih, sehat selalu.
2: Malam
0: juga Bang Nasrun, senang banget dengar suaranya yang bergabung bersama kita di ajang Ruang Rindu. Satu lagi. Saya terima. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa nih?
3: Dengan Bunda Ima, mau mere menyapa.
0: Mau mere menyapa, Bunda Ima.
3: Iya, ini dengan adik Sofi kan?
0: Mbak Ida, boleh.
3: Oh, Mbak Ida, selamat jumpa kembali, Mbak Ida ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lagu apa, dek, yang disiapkan?
0: Lagu Nicky, Biar Semua Hilang, The Mercies, Padamu Tuhan. Kemudian ada Vin Haryanto dengan Surat Cinta.
3: Ada Padamu Tuhan, adek.
0: Padamu Tuhan, Mercies. Oke, siap.
3: Salam buat Kamingus ya di Jayapura. Semoga sehat selalu di sana ya. Buat Bang Kevin, ada Diren, dan semua pendengar yang ada di Papar juga, selamat malam, salam sehat. Buat adek Ina, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita, Bunda Ima. Oke, tiga lagu langsung ya kita dengerin, yang mau mengantarkan Anda yang mau tidur, atau mungkin lagi masih lagi bersantai, atau mungkin lagi bertugas ya. Kita nikmati aja.

0: Saudara pendengar, malam semakin larut dan kurang 10 menit lagi kita akan akhiri Ruang Rindu. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Kakak Luna, Ruang Rindu.
1: Lagu apa saja? Lagu apa saja?
0: Lagunya yang disiapin ada Black Brothers, kemudian Nicky Astria, ada Annette. Black Brothers, okay.
1: Oke, selamat malam,
0: selamat waktu. Iya, terima kasih Kakak Luna sudah bergabung bersama kita di 536386. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Malam berdua.
0: Malam juga.
2: Seandainya masih mungkin.
0: Iya.
2: Seandainya
0: masih mungkin.
2: Iya.
0: Oh, oke. Kita berterus terang.
2: Tidak, oh iya.
0: Oh iya.
2: Ngeri-ngeri gak ya Mbak Dea?
0: Oke.
2: Seandainya masih mungkin kita apa?
0: Berterus terang.
2: Oh iya.
0: Seandainya
2: okay,
0: masih
2: baik.
0: Oke, baik. Sip.
2: Selamat bertugas Mbak Dea, hormat diberi.
0: Iya, terima kasih, hormat diberi. Kan gitu liriknya ya, seandainya masih mungkin. Kita berterus terang. Ingin rasanya diriku, nah, gitu kan. Halo, selamat malam. Penelpon terakhir, halo.
3: Halo, Sugeng Dalu, selamat malam berdua.
0: Selamat malam, yang terakhir dari Arso 3.
3: Pamungkas ini berdua.
0: Iya, Pamungkas.
3: Ya, dari Diana Nasution sudah berdua. Apa lagunya tadi itu?
0: Sengaja aku datang.
3: Oke, siap berdua.
0: Oke.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat istirahat buat Mas Supratman sudah bergabung bersama kita. Ya, pendengar, tiga lagu terakhir saya persembahkan untuk Anda. Terima kasih banyak yang masih tetap setia sampai saat ini. Walaupun terkadang kalau saya di rumah juga ya jam-jam 8, jam 9 tuh udah tidur ya. Tapi Anda sampai jam 24 masih tetap bertahan. Baik, terima kasih. Selamat istirahat buat yang udah mau istirahat. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Dan kita berjumpa bersama Ruang Rindu di edisi selanjutnya.

0: Oke, terima kasih, terima kasih.
1: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Kini lagu-lagu mancanegara atau

Saudara pendengar, perjalanan kita kurang lebih 30 menit lagi menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sudah kami hadirkan lagu-lagu terbaik menemani kebersamaan kita, hiburan di sepanjang perjalanan kita menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, sekali lagi selamat malam, selamat menikmati istirahat malam buat semua yang saat ini sudah mulai terbaring ya. Sambil sayup-sayup kami hadirkan kembali Nazaret dengan Love.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 23 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada rekan Rivaldi Lawana, kami pamit undur diri dari ruang dengan Anda dan akan berjumpa kembali besok pada pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Akhirnya saudara, kami ucapkan selamat istirahat. Selamat menikmati waktu malam bersama keluarga tercinta. Dan semoga saja mimpi yang indah, besok bangun dengan kondisi yang tidak kurang satu apapun. Jangan lupa berdoa, jangan lupa cek and recheck kembali kondisi rumah Anda. Terima kasih dan sampai.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura. Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

Selamat pagi pendengar, di mana saat ini Anda berada. Selamat pagi, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Di pagi hari ini saya Welly Runtuboy yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Saya akan temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura pagi ini. Di antaranya ada renungan pagi, kita akan sama-sama mengikuti renungan pagi. Dan juga program-program kami di pagi ini ada renungan pagi, dilanjutkan dengan kita update informasi seputar Papua dalam Fajar Papua. Dan tentunya juga nanti kita akan ikuti langen suara dari konferensi keempat Dewan Adat Suku Sentani. Dan kami juga akan nanti menghadirkan informasi-informasi, berbagai informasi baik nasional maupun seputar Papua dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta. Nanti kita juga akan update informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan juga beberapa informasi aktual seputar Papua, apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini. Baik, berikan pagi ini kita akan awali dengan renungan pagi sebagai doa kita menjalankan aktivitas dan rutinitas kita di hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Kita akan ikuti bersama renungan pagi dengan renungan pagi Buddha. Kita akan ikuti beberapa tembang-tembang religi Buddha yang akan menghadirkan tembang-tembang religi Buddha hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita akan menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik, pendengar, selamat pagi dan terkhusus buat kaum Buddha di mana saat ini berada. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

menciptakan lagu Tegar pada tahun 2007 akhir, di mana saat itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya, di mana saat itu kedua orang tua saya harus meninggal dalam jangka waktu selisih 40 hari. Dan saya masih bisa bersyukur karena saya masih bisa mengenal dhamma dari Sang Buddha, hingga saya bisa menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal, hingga saya tetap bisa menjalani kehidupan saya dengan penuh

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Ya, baik pendengar, di mana saat ini Anda berada? Tentunya tembang-tembang religi Buddha sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda di edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.
1: Tahukah Anda 3 negara tanpa malam di dunia? Kenapa 3 negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa 3 negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
2: Kami, kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Yang tontonkan kami, cendrawasih menuntut, biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang, bebas.

Sapa Pemuda bagi pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini makna Sumpah Pemuda bagi pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Jadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perusahaan rampung sebelum akhir bulan September 2026. UNICEF dan Pemprov Papua perkuat program gizi terintegrasi. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya. Saya Willy Rontoboy. Pendengar pemirsa, kita awali berita yang pertama. DPR Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026. Berikut laporan Aldi Kesaulia.

0: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
1: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang saat itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
0: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi Pangdam 17 Cendrawasih tegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan warga sipil dan bukan anggota intelijen seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi selanjutnya.

0: DPR Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026. Berikut laporan Naldi Kosaulia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua.
2: Tanggal 22 September, Selasa, 22 September, kita telah dapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Tadi kita sudah rapat bagus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari tanggal 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
1: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya penguasaan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
2: Pada prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah uang lagi, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi masih fokus pembahasan di situ. Kalau skala prioritas tetap sudah jadi catatan. Hari ini besok masih dipanggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu Kamis kita penandatanganan dua PPS. Itu lagi masih dipanggil hari ini dan besok. Setelah itu baru kita tahu. Nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan banggar, kan saya selalu kemana, biar kita tahu kondisi itu. Nanti di hari setelah rapat-rapat ini ke Kamis itu nanti akan kita banggar TAPD lagi. Setelah itu kan dari komisi melaporkan ke kita. Setelah panggil mitra, itu baru kita tahu kendalanya kenapa.
1: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi spesial arrangement RIPNG agar aturan lalu lintas batas tetap sesuai perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan sosial, adat, budaya, dan kekerabatan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut

0: mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua, Triwarno Purnomo, mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
1: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada Bea Cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
0: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Reski Kurniawan melaporkan.
2: UNICEF Papua bersama Pemprov Papua mendorong penguatan program gizi terintegrasi untuk mewujudkan Papua sehat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan mitranya mendorong penguatan program gizi terintegrasi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Papua sehat. Hal tersebut menjadi pembahasan utama pada kegiatan diseminasi pembelajaran strategis penguatan program gizi yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan Papua sehat yang berlangsung selama 2 hari di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kepala Perwakilan UNICEF Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan, persoalan gizi dan stunting merupakan isu lintas sektor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Menurutnya, kondisi gizi dari anak-anak berpengaruh terhadap pertumbuhan, serta kemampuan mereka dalam mengakses dan menyerap pendidikan hingga produktivitas di masa yang akan datang. Aminuddin Ramdan menegaskan, UNICEF membantu pemerintah dalam memperkuat program yang telah berjalan, termasuk dalam hal pemberian makanan tambahan atau PMT yang diintegrasikan dengan layanan lainnya.
4: Kalau kita bicara elemen-elemen Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, ini semuanya akan mengakar salah satunya kepada masalah gizi anak-anak kita. Jadi dalam pertemuan hari ini menjadi sangat penting sekali bahwa masalah gizi ini perlu kita perhatikan secara bersama. Masalah gizi tidak hanya atau tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita bicara gizi, implikasinya sangat banyak. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga tentunya sangat beragam. Bagaimana kemudian ibu ketika dia hamil itu, apakah dia memiliki kehamilan yang berisiko misalnya, apakah dia ditemukan, apakah dia ditangani, dan kemudian bagaimana kemudian pertumbuhan janinnya dimonitor dan memastikan janin atau bayi balita itu tumbuh dengan sehat sampai usia produktifnya nantinya.
3: Aminuddin Ramdan menambahkan, kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari 6 provinsi di tanah Papua, serta 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Hari pertama diisi dengan diseminasi dan berbagai praktik baik mengenai pengelolaan gizi terintegrasi, sementara pada hari kedua difokuskan pada pemetaan kondisi penanganan gizi di masing-masing daerah, serta penyusunan roadmap ke depan. Sementara itu, Asisten 3 Setda Papua Susana Wanggai mengatakan persoalan gizi merupakan bagian dari pembangunan manusia sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan SSGI 2024 yang telah menjadi dasar kegiatan, prevalensi stunting balita di Provinsi Papua tercatat 24,7%. Untuk itu, intervensi gizi harus dilakukan sejak ibu hamil, balita, anak usia sekolah, hingga remaja. Upaya tersebut mencakup pemanfaatan pangan lokal bergizi, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, air bersih dan sanitasi, serta penguatan layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah.
5: Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting pada balita

0: kita di Provinsi Papua tercatat 24,7%, wasting 10,6%, dan underweight 19,1%. Nah, data tersebut mengingatkan kita bahwa intervensi gizi harus dilakukan secara menyeluruh dan juga harus berkelanjutan. Berkelanjutan ini berarti sejak ibu hamil, balita, anak usia sekolah, hingga remaja. Karena itu yang kita perkuat bukan hanya pemberian makanan. Kalau kita bicara terkait gizi, bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi bagaimana sebuah sistem layanan gizi yang terintegrasi. Mulai dari identifikasi sasaran, pemanfaatan pangan lokal bergizi, konseling, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, rujukan, keamanan pangan, air bersih dan sanitasi, hingga penguatan kualitas layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah.
1: Ditambahkan Susana Wanggai, pemerintah Provinsi Papua juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Hasil diseminasi ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan sistem kerja pemerintah daerah melalui penyusunan roadmap 2027 hingga 2029. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
3: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
2: PT Irian Bakti Papua akan menambah lini usaha untuk memperkuat peran perusahaan dalam perekonomian masyarakat. Pengembangan usaha diarahkan pada penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat Papua. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: PT Irian Bakti Papua akan menambah sejumlah lini usaha untuk memperkuat perannya dalam perekonomian masyarakat, termasuk menangani kebutuhan pokok yang banyak dibutuhkan warga. Pengembangan usaha tersebut diarahkan agar masyarakat lebih mudah memperoleh produk tertentu dengan harga yang lebih terjangkau. Direktur Utama PT Irian Bakti Papua Elia Lopati mengatakan perusahaan perlu berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah sehingga penambahan bidang usaha menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat perusahaan bagi masyarakat. Menurutnya PT Irian Bakti harus mampu bertumbuh dengan mengembangkan usaha yang memiliki manfaat langsung bagi perekonomian lokal.
5: Harus kita berani, misalnya dari 9 bahan pokok, beberapa pokok itu harus kita orang tangani lah. Kenapa tidak bisa? Harus kita berusaha, misalnya kalau gula ibu-ibu beli 1.600, kita bisa jual 1.500 kan? Lebih murah sedikit saja, tidak usah. Karena kita mau menolong perekonomian lokal. Misalnya ya, minyak goreng. Masa orang lain bisa, kami PT tidak bisa. Kami ini PT dan dimiliki 100% oleh yang disebut pemerintah Provinsi Papua.
4: Elia Lopati mengatakan PT Irian Bakti Papua merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah Provinsi Papua, sehingga dukungan kebijakan pemerintah daerah diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Ia berharap pengembangan lini usaha baru dapat memperkuat perusahaan sekaligus membuat kebutuhan masyarakat lebih mudah diperoleh di berbagai wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Diskominfo Mimika mensosialisasikan surat edaran Bupati untuk mengoptimalkan penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas guna mempercepat administrasi, mengurangi penggunaan kertas, dan meningkatkan keamanan dokumen. Berikut laporan Indriani Parudi dari Mimika.
6: Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui penerapan tanda tangan elektronik pada naskah dinas. Untuk mengoptimalkan penerapannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi surat edaran Bupati Mimika Yohanes Retop tentang optimalisasi penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pemahaman aparat dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba, mengatakan tanda tangan elektronik bertujuan mengurangi penggunaan kertas sekaligus mempercepat proses administrasi dan surat-menyurat. Menurutnya, dokumen sebelumnya ditandatangani secara manual, kini secara bertahap dapat diproses melalui sistem elektronik.
7: Terus sejalan juga dengan pemerintahan digital. Kalau sebelumnya pemerintahan berbasis elektronik, sekarang sudah bergerak ke pemerintahan digital. Jadi kita Kominfo berusaha memperkenalkan atau memberikan akses seluas-luasnya kepada pegawai, pejabat pemerintah untuk melakukan tanda tangan elektronik. Fungsinya apa? Fungsinya supaya satu, penggunaan kertas mungkin nanti sudah bisa berkurang. Kalau sistemnya sudah kita jalankan sistem Sri Kandi ya, arsip mengarsip, berarti itu sangat banyak efisiensi terkait dengan penggunaan kertas. Terus kedua, itu kita punya tanda tangan tidak mungkin lagi dipalsukan, ya, karena ini ditangani oleh langsung BSR, ya, Balai Besar Sertifikasi Elektronik di bawah Badan Sandi Cyber Negara. Saya kira itu sangat aman untuk kita punya dokumen.
6: Pemkab Mimika mendorong aparatur sipil negara, khususnya pejabat yang berwenang, untuk menggunakan tanda tangan elektronik secara konsisten guna mendukung administrasi pemerintahannya lebih cepat, aman, dan efisien. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengapresiasi peringatan maulid yang digelar TPPKK Kota Jayapura. Ia mengajak jajaran TPPKK dan masyarakat memperkuat silaturahmi mulai dari keluarga hingga lingkungan sosial. Abisai juga mengajak masyarakat Kota Jayapura menjaga persatuan dan hidup berdampingan tanpa membedakan suku, ras maupun agama. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Jayapura Nerlin Cewamuar mengatakan maulid menjadi momentum bersyukur sekaligus menanamkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Larinca berharap nilai keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memperkuat persaudaraan dan kepedulian serta mendukung kehidupan masyarakat Kota Jayapura yang damai dan harmonis. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga.
3: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Turnamen bulu tangkis Panglima TNI Cup 2026 di Gor Wiguna Abepura, Kota Jayapura. Dalam peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus wadah pembinaan atlet dan mempererat sinergi TNI dengan masyarakat. Turnamen yang berlangsung hingga 26 September 2026 tersebut diikuti 309 peserta dari berbagai kelompok usia, mempertandingkan kategori usia dini hingga dewasa putra maupun veteran. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryantana menyampaikan apresiasi dan berharap turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun sportivitas, disiplin, kekompakan, dan solidaritas. Sementara itu, Ketua Panitia Kolonel Korps Zeni Irsyad Wilirianto mengatakan turnamen digelar berbagai kegiatan dari HUT ke-81 TNI sekaligus untuk memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menemukan dan membina bibit-bibit atlet bulu tangkis potensial dari tanah Papua. Tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.
3: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Langin Suara. Kita akan ikuti bersama Langin Suara konferensi keempat Dewan Adat Suku Sentani 2026.
1: Panitia konferensi keempat Dewan Adat Suku Sentani, Das Sentani, mempersembahkan Langin Suara dengan judul Rai Bu, Rai Kari, dan Rai Wali, yang berarti air kami, tanah kami, dan kehidupan kami, dengan subtema transformasi masyarakat adat berdasarkan MAM atau tatanan adat menuju Uyaka Baru tahun 2041. Naskah disusun oleh Bapak Christian Epa. Komposisi panitia berdasarkan mandat para undervolum pada rapat besar adat suku Sentani di Hobong pada tanggal 24 Juli 2026. Pembawa kata Jimmy Roof dan Ida Susilowati. Teknik rekaman

0: narasi cerita tentang terjadinya danau dan nama Sentani. Versi pertama adalah menurut mitos dari tua-tua adat dan tokoh adat, bermula dari dua orang leluhur yang berdiam di Pulau Yonokom, sekarang disebut Pulau Kwadeware, membeli air jernih dari Robong Holo yang menurut tokoh adat dan tua-tua adat menyebutnya Puyahabu atau Puyahalabu, yang berarti air yang jernih.
1: Versi kedua, dari peneliti ilmiah berkebangsaan Inggris, tiba di Teluk Yoteva bernama William Doherty pada tahun 1892. Dalam bukunya yang berjudul Galleys and Van Dorknik, dalam perjalanan ekspedisinya mencari burung cendrawasih, menaiki bukit dan melihat kejauhan ada sebuah danau yang terbentang luas.
0: Setahun kemudian, yakni pada tahun 1893, Dr. Paul Wirtz, seorang peneliti Jerman, berkunjung ke danau, dan beberapa tahun kemudian, yakni pada tahun 1896, Pendeta Gelbing dalam perjalanannya yang kedua sudah menggunakan nama Sentani dalam kunjungan tersebut.
1: Jadi, orang luar yang memberi nama Sentani seperti K. W. Gallis dan J. Hagerbrook berhubungan erat dengan kata heram yang kemudian dirubah menjadi setam.
0: Kata heram menurut bahasa Sentani berasal dari dua suku kata, yaitu he dan ram. He yang berarti batas, garis, dan ram berarti di atas. Jadi ada kesalahan pengucapan oleh KW Gallis dari kata setam menjadi Sentani.
1: Jadi menurut migran yang berdatangan dari sebelah timur, yakni orang Nafri, orang Topati, dan orang Engros, menurut KW Gallis, kata heram berarti bahwa di atas batas ini kami mau tinggal. Berarti juga berbatasan tanah adat dengan orang Padang Bulan dan desa Hedam sekarang.
0: 16 tahun kemudian, banyak orang Eropa berdatangan di daerah ini dan nama Sentani mulai banyak digunakan sejak dibukanya pos pemerintahan Hindia Belanda oleh Tuan Winhower, Gelbing, Du Bois dalam rangka penginjilan Zending der Nederlandse Hervormer Kart atau JNHK.
1: Persebaran penduduk Sentani pada mulanya berpusat di tiga wilayah, yaitu wilayah Sentani Timur disebut juga Ralibu, berkonsentrasi di Bukit Yomoko, kemudian berpindah ke Pulau Asei. Mereka adalah Asei Besar, Asei Kecil, Ayapo, Waina, dan Yoga.
0: Wilayah Sentani Tengah disebut Nolobu, berkonsentrasi di Pulau Ajau. Mereka adalah Hobong, Ifar Besar, Ifale, Putali, Atamali, Yobeh, dan Yahim, serta Ken Zio.
1: Wilayah Sentani Barat disebut juga Waibu, berkonsentrasi di Pulau Yonokom. Mereka adalah Kwadeware, Doyo, Susiri, Yakonde, dan Donde.
0: Sedangkan Abar dan Puai merupakan perkampungan sendiri. Jauh sebelum masuknya pengaruh asing dari Eropa di Sentani, telah terjadi kontak antara penduduk Sentani dengan dunia luar. Sebagai buktinya, ada benda-benda perunggu, gelang batu, dan manik-manik yang berasal dari kebudayaan Dongsong kira-kira 2000 tahun yang lalu.
1: Di era pemerintahan Indonesia, DAS terbagi atas 5 wilayah pemerintahan, yaitu Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Ebung Fau, Distrik Waibu, dan satu wilayah masuk dalam Kota Jayapura, yaitu Distrik Heram.
0: Distrik Sentani Timur meliputi Kampung Asei Besar, Kampung Asei Kecil, Kampung Adat Ayapo, Kampung Nolokla, Kampung Puai, Kampung Yokiwa, dan Kampung Nendali.
1: Distrik Sentani meliputi Kampung Kelurahan Sentani Kota, Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Dobensoro, Kampung Ifer Besar, Kampung Ifale, Kampung Hobong, Kampung Yoboi, dan Kampung Yobeh.
0: Distrik Ebung Fau meliputi Kampung Abar, Kampung Putali, Kampung Kameyaka, dan Kampung Adat Homfolo.
1: Distrik Waibu meliputi Kampung Kwadeware, Kampung Dondai, Kampung Yakonde, Kampung Doyolama, dan Kampung Sosiri dan Kanda.
0: Dan Distrik Heram berada di Kota Jayapura, meliputi Kampung Waena, Kampung Yoka, Kelurahan Heram, dan Padang Bulan.
1: Dewan Suku Sentani atau DAS terbentuk dalam konferensi pertama tahun 2002, bertempat di Gedung Tabita Sentani, dengan kepimpinan dan ketua terpilih selama 24 tahun, adalah sebagai berikut. Tahun 2002 sampai 2007, Ondofolu Filipus Kaswebu almarhum. Tahun 2007 hingga 2010, Ondofolu Boas Asa Enok. Tahun 2010 sampai 2019, Ondofolu Demas Tokoro almarhum. Dan tahun 2019 sampai dengan 2024, Ondofolu Orgenes Kawai, dan dilanjutkan sampai sekarang.
0: Kami atas nama Panitia Konferensi 4 DAS mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Ondofolu yang pernah memimpin DAS di era Otsus Jilid Pertama selama 24 tahun dengan harapan bahwa era Otsus Jilid Kedua haruslah lebih baik daripada masa yang lampau.
1: Berdasarkan rapat besar DAS Puyaka Sentari di Kampung Hobong tanggal 24 Juli 2026 yang dihadiri oleh para Ondofolu dari wilayah adat Ralibu, Nolobu, dan Waibu telah memutuskan dan menetapkan bahwa Kepanitiaan Konferensi 4 DAS tahun 2026 akan diawali dengan pra-konferensi, dan hal itu telah dilaksanakan pada tanggal 10 September di Kampung Yobeh, Distrik Sentani, dihadiri oleh para Ondofolu, Kotelo, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, intelektual Puyaka, serta Kepala Distrik Sentani beserta staf. Acara dimulai dengan ucapan selamat datang oleh Tuan Rumah Ondofolu Yobeh, Bapak Bernard Ferry. Ibadah singkat oleh Pendeta Alfred Monim STK dengan mengambil 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu dan erat bersatu. Sambutan Ketua Panitia Melkis Webu. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan undang-undang Otsus, Kepres, dan aturan pemerintah lainnya untuk mendampingi Ondofolu untuk maju bersama pemerintah sebagai ormas resmi. Tapi sampai saat ini, DAS tidak terdaftar secara resmi di pemerintah Republik Indonesia. Pembukaan prakonferensi 4 oleh para Ondofolu Puyaka yang diwakili oleh Ondofolu Homfolu, Bapak Anderson Tokoro. Beliau menyampaikan bahwa acara ini dari kita dan oleh kita untuk Puyaka ke depan. Karena itu, para Ondofolu, Kotelo, untuk berkomitmen, kompak dan bersatu untuk tinggalkan ego kepentingan diri kita sendiri yang merugikan rakyat kita di kampung.
0: Acara prakonferensi menghadirkan 4 orang intelektual ahli di bidangnya sebagai pembicara. Profesor Dr. Freddy Sokoy Esos M.Sos, Ketua Dewan Eksekutif Pembangunan Papua Cerah atau TP3C Provinsi Papua. Pendeta Albert Yoku STH, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Ekonomi Khusus Papua atau BP3 OKP Republik Indonesia. Dr. Rednath Hendrit LOH MSI, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNCEN dan Penelitian Ikan Endemik dan Perubahan Danau Sentani tahun 1993 sampai sekarang. Insinyur Hengki Yoku, aktivis dan pengusaha orang asli Papua atau OAP.
1: Keempat, intelektual Puyaka mengingatkan kita sekalian, para Ondofolo, Koselo, hal-hal yang bersifat fundamental, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, Perpres Nomor 121 Tahun 2022 tentang B3OKP, dan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPP tahun 2022 sampai 2041. Kepres Nomor 110 / P titik tahun 2025 tentang Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua KEP POKP yang merupakan terobosan pemerintah untuk Papua melalui misinya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, sehingga Bapak Gubernur dengan operasionalnya di Papua telah dijabarkan dalam membentuk lembaga non-struktural, yaitu Tim Percepatan Pembangunan Papua Cerah, TP3C.
0: Petunjuk operasional khusus untuk Puyaka dan DAS melalui paradigma baru yang disesuaikan dengan kondisi tahun 2026 ke depan adalah DAS bukan penjaga api tungku di dapur, tetapi DAS menjadi inovator dan lampu penerangan bagi masyarakat kampung untuk membangun dirinya dan sekaligus menjadi nahkoda di atas tanah airnya sendiri melalui mitra pembangunan bersama pemerintah sesuai visi dan misi bupati, gubernur, dan pemerintah Republik Indonesia. Terbentuknya badan usaha milik DAS, pesta budaya di kawasan Danau Sentani disesuaikan dengan budaya Puyaka Sentani.
1: 2. Danau Sentani menjadi rumah bagi biota dan halaman masyarakat adat Sentani. Hari ini statusnya terganggu. Awalnya seluas 9.300 hektar dan telah berkurang 112 hektar sebagai akibat pendangkalan dan alih fungsi lahan. Begitu juga ikan air tawarnya terancam punah, antara lain melemai atau ikan gergaji, kandei atau gete-gete, kimem dan kahi, gabus kuning dan merah, dan heu atau ikan pelangi.
0: Selanjutnya, Gunung Siklop dan gunung lainnya menyimpan berbagai kekayaan alam Puyaka Sentani. Hari ini telah terancam dan harus dikembalikan kepada fungsinya, yaitu program revitalisasi, yaitu penanaman kembali pohon sagu, kelapa, pinang, buah sukun, dan sebagainya, harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Gunung Siklop mengingatkan kita, masyarakat adat, akan banjir bandang 17 Maret 2019, supaya kejadian serupa tidak akan terulang kembali.
1: 4. Reorganisasi dan legalitas DAS diperkuat dan diarahkan sesuai dengan tujuan pemerintah kabupaten dan negara Republik Indonesia.
0: Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari orang Sentani masih membedakan kepemimpinan formal dan adat atau tradisi. Nilai budaya ini dianggap sangat penting dan mendasar, sehingga menurut kepercayaan bahwa seorang Ondofolo mendapat berkat, kuasa, dan wibawa dari penguasa untuk memelihara dan mengayomi warga masyarakatnya. Di bawah Ondofolo ada Yo Ondofolo dan Koseo untuk menjaga hubungan antar kampung. Di bawah Koseo ada Akabaike atau masyarakat luas.
1: Inilah bentuk kepemimpinan yang ada di Sentani dan merupakan warisan budaya yang perlu dilindungi, dibina, dan dikembangkan agar mendapat pengakuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah Langen Suara dalam rangka konferensi Dewan Adat Suku Sentani keempat yang terselenggara di Kelebei Obi, Kampung Sereh Pos 7 Sentani pada tanggal 24 September 2026. Para Ondofolo, Koselo, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh gereja, tokoh intelektual Puyaka, Pokolo Uyau, Royau, dan Enggo. Datanglah, hadirilah, dan sukseskanlah konferensi Dewan Adat Suku Sentani keempat agar menghasilkan pikiran-pikiran yang positif untuk kemajuan kita Puyaka. Selamat berkonferensi. Tuhan Yesus sumber hikmat akan selalu memberkati kita sekalian. Onomi Reimar. Nomi.

Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah ikuti elangan suara konferensi keempat Dewan Adat Suku Sentani tahun 2026. Baik, benar pukul 6.48 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa informasi akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Baik, Nan Samwani, Wabrionomi, Rasnewani, Raismawani, Renevoy, Arubi, Rukait Sebio, buat semua pendengar yang pagi ini tengah mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas. Satu informasi kepada pembaca setia Cendrawasi Pos, yang terhormat, kami mohon maaf atas keterlambatan terbit pada edisi hari ini dikarenakan ada gangguan teknis pada mesin cetak kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Beberapa tembang-tembang hiburan sudah kami hadirkan menemani suasana pagi Anda di edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan. Patroli dan sinergi dalam pemadaman karhutla sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional mempertemukan negara teluk dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam operasi di Papua. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional yang mempertemukan negara-negara teluk dengan Iran. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menyebut, perang baru-baru ini harus menjadi peringatan bagi kawasan untuk membangun mekanisme keamanan bersama. Dari dunia olahraga, pevoli pantai Indonesia Imam Gus Faisal dan Fairuz Bai Hakli meraih kemenangan perdana di voli pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong Lee Chuk Hee, Lee Lin Fo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi.
3: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
4: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
3: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
5: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga untuk ngupas-ngupas.
6: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
5: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
3: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining menyebut patroli dan sinergi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla yang terus meluas di wilayah kabupaten dan kota. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
7: Setiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining. Setiap hari petugas menerima berbagai informasi terkait kejadian karhutla. Posko penanganan juga disiapkan di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendukung koordinasi dan respon di lapangan.
7: Setiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap dan poskonya ada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan saat ini, sejak awal tahun kita melakukan patroli-patroli.
8: Ia menyebut patroli dan pemadaman dilakukan sejak awal tahun di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla. Selain itu, petugas juga selalu mendeteksi lebih awal apabila terdapat titik api maupun potensi kebakaran baru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong peningkatan sinergitas antar kabupaten, kota dalam rangka pemadaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi terhadap perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang telah hadir langsung ke Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah serta kabupaten kota.
9: Tetap berupaya juga mendorong kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang juga terdampak untuk penanganan karhutla ini agar lebih tanggap. Kami juga mengapresiasi peran serta dari BNPB Pusat yang juga sudah hadir ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama juga Pak Wapres berkenaan dengan bantuan-bantuan beliau berkenaan dengan penanganan karhutla. Harapannya karhutla ini bisa segera tertangani dan kami juga sangat berharap sekali agar hujan segera turun di Kalimantan Tengah.
8: Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, termasuk melalui bantuan yang dibutuhkan bagi daerah dan petugas yang berada di lapangan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sembari berdoa, hujan segera turun, sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan menemukan satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya.
10: Dapat kami laporkan operasi banjir bandang di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Potongai, Kecamatan Gunung Talang. Tim gabungan beserta masyarakat berhasil menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
11: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang, Abdul Malik, kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat kemarin. Jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulans.

0: bersama dengan jari-jari korban tersebut dievakuasi melalui ambulan menuju rumah sakit Arsoka Kabupaten Solo.
1: Sementara itu, Komandan Satuan atau Dansat Brimopolda Sumatera Barat Kompol Lukman Syafri Dandel Malik membenarkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin satu korban masih belum ditemukan. Korban tersebut atas nama Al Gusral berusia 59 tahun dan pencarian memasuki hari ketiga ini tetap melibatkan 300 personel Brimopolda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan lainnya dan masyarakat.
2: Untuk Brimob 300 personel sejauh ini untuk korban yang hilang, informasi terakhir ada satu yang masih hilang dan pencarian tim kita belum ketemu.
1: Sebelumnya banjir bandang melanda Jorong Arosuka, Nagari Batang Barus serta Jorong Linjong Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Gugu Kecamatan Gunung Talang. Setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pukul 18 waktu Indonesia Barat pada 21 September 2026. Berdasarkan data sementara dari DVI Polda Sumatera Barat, 7 orang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Satu orang korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang dan satu lainnya dirawat di RSUD Arosuka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia satu orang dan satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidila Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 2026. Namun kesenjangan stunting antar daerah perlu mendapat perhatian. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
5: Pendengar, prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 tahun 2026. Namun kesenjangan angka stunting antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kerjasama lintas sektoral. Seperti halnya Wonosobo, tercatat memiliki prevalensi 18,05%. Disusul Purworejo 16,62%. Banjarnegara 16,24%. Kabupaten Magelang 15,82% dan Kabupaten Tegal 15,59%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencatat capaian yang jauh lebih baik dengan angka di bawah 10% seperti Kabupaten Demak yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Kesenjangan tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencangkup pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan intervensi pada ibu hamil dan juga anak.
4: Semua metode sudah kita laksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana aware-nya kita dari dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas BKKBN, kemudian dari bupati, wali kota, bahkan di tingkat desa, bahkan sampai di PKK pun semuanya harus kita libatkan. Karena stunting merupakan salah satu modal dasar dalam rangka generasi yang akan datang. Ingat bahwa Indonesia adalah generasi emasnya adalah 2045, maka anak-anak kita harus kita siapkan dari sini dengan cara memerangi stunting. Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengajak kader untuk terus memasifkan program-program penanganan stunting yang telah ada serta bersinergi dengan BKKBN serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nawal lebih jauh menilai selain peran pemerintah, posyandu hingga PKK, ketahanan keluarga juga merupakan faktor terpenting dalam mencegah berbagai persoalan sosial termasuk stunting tersebut.
6: PKK Provinsi ini terus kemudian terus melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kemudian genting ini yang sudah diinisiasi dan sudah digerakkan oleh BKKBN, bagaimana genting merupakan satu gerakan orang tua asuh untuk cegah stunting akan nanti masif di Jawa Tengah.
5: Untuk diketahui guna menangani stunting secara kolaboratif, saat ini tengah berlangsung pertemuan persiapan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa Bali Nusa Tenggara yang telah dibuka di Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk sigap menangani kasus influenza A. Dengan kondisi apapun, pasien harus segera ditangani. Anika Sanah melaporkan.
7: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani

0: Ini pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E-DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
1: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu, tapi kok kemudian sakitnya lama, jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
2: Biasanya orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tetapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang menyebutnya penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan sebaik mungkin, apakah rawat jalan atau nantinya harus dirujuk.
0: Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
5: Saya berharap kepada masyarakat, ya media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
4: Sementara itu, Bendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
6: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai 1 bulan ini kita revit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai karena perhitungannya kan 150 hari.
4: Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Anang Kusuma melaporkan.
3: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Bangka sudah berbadan hukum, dengan 33 koperasi diantaranya rampung 100%. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
7: Untuk pembangunan kan diserahkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
8: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu, 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100%. Dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Eli, baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan seperti gerai, pergudangan, dan kelengkapan lainnya.
7: Cuma terkait dengan pembangunan, ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya. Makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN, ataupun hibah dari masyarakat. Nah, sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah, itu yang masih proses verifikasi yang IAD 28, kan.
8: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan Eli terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% di antaranya berada di Desa Bakam, Naiknang, Penyamun, Mangkak, Bugilayang, Dalil, Mahabat, Yangtara, Kapuk, Marasenang, Sempan, Pemali, Rebo, dan Silip. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Keli. Sementara kepada Selabu, Kecamatan Mendo Barat Muslim mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
9: Di lembuk kami, kendaraan tidak di lembuk apalah cuma baru ada sebatas rak dan apa AC ya.
8: Dikatakan Muslim, pihaknya terus melakukan pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi. Peringat sudah pukul 7.23 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi. Di antaranya ada beberapa informasi pengumuman dan juga nanti kita akan ikuti siaran langsung atau informasi prakiraan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura, dan juga di beberapa informasi seputar Papua, apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini. Baik, selamat pagi saya untuk semua yang tengah mempersiapkan diri ataupun lagi bergabung dengan Pro 1 dari Jayapura, tengah menikmati sarapan pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi saja untuk semua, buat macam-macam kakak di rumah yang saat ini tengah menikmati sarapan pagi. Nansa, Wabrenomi, Rasniwane, Raismawane, Renevoy, Arbubbe, Rokat Sibio. Selamat pagi buat semua, buat dong semua yang pagi ini sudah siap untuk melakukan aktivitas di hari ini, hari Selasa 23, hari Rabu 23 September 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah lewati setiap tantangan.
1: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
2: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
3: Yakult probiotik setiap hari.
4: Ataukah tidak, kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Baik, saudara pendengar, di Mindset Minum Radio selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan atau informasi perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura tepat pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur.
1: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
3: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini. Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, informasi perakiraan cuaca langsung resmi dari situs BMKG wilayah 5 Jayapura. Perakiraan cuaca Papua pada hari Rabu 23 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca Provinsi Papua pada hari Rabu 23 September 2026. Kota Jayapura cerah, suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 63 sampai 97%. Kabupaten Jayapura hujan ringan, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 68 hingga 99%. Kabupaten Kerum hujan ringan dengan suhu diperkirakan 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai 99%. Kabupaten Sarmi cerah, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 64 sampai 97%. Untuk Kabupaten Mamberamo Raya, suhu berawan, suhu 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai 99%. Untuk Kabupaten Biak Numfor berawan, suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan 78 sampai 97%.

Cuaca pagi ini cerah hingga berawan tebal. Di siang hari berpotensi terjadi hujan lebat disertai petir. Malam umum berawan hingga hujan ringan di beberapa titik. Suhu dengan 23 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembaban sekitar 62% hingga 90%. Suhu menunjukkan tingkat panas udara angka 23% Celcius adalah suhu rendah, dan peluang hujan menunjukkan besarnya kemungkinan turun hujan angka 60% pada siang hari, dan kelembaban menunjukkan kadar uap udara semakin tinggi, persentasenya di udara terasa lebih lembab dan gerah.

Demikian informasi perakiran cuaca yang dikutip dari laman resmi BMKG Wilayah 5 Jayapura edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026.

0: Demikian perkiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan, dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
2: Ibu bapak, sudah punya rencana membangun rumah, ruko, tempat usaha dan melakukan perubahan dan perluasan bangunan?
3: Sudah tentu. Tapi apakah bangunan kita sudah memiliki legalitas yang sesuai?
2: Nah, ini yang penting. Tahukah Anda, izin mendirikan bangunan atau UMB kini telah resmi berganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG.
3: Berarti kalau saya mau membangun bangunan baru, mengubah fungsi bangunan, atau melakukan perluasan bangunan, saya wajib mengurus PBG.
2: Betul sekali. Setiap bangunan baru, perubahan fungsi maupun perluasan bangunan wajib memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Lalu, bagaimana cara mengurus PBG?
2: Pengajuan permohonan dan verifikasi dokumen PBG dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi manajemen bangunan, gedung atau SIMBG.
3: Kalau bangunan atau papan reklame belum memiliki legalitas, bagaimana?
2: Nah, jangan menunggu sampai ditertibkan . Bangunan gedung atau papan reklame yang belum memiliki dokumen PBG atau legalitas perizinan dapat diberikan surat pemberitahuan resmi dan dikenai sanksi atau tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Jadi lebih baik mengurus legalitasnya sejak awal ya?
2: Benar sekali. Bangunan tertib, usaha aman, masyarakat nyaman.
4: Urus PBG sesuai ketentuan. Jangan tunggu sampai ditertibkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan berdasarkan Surat Edaran Bupati Jayapura nomor 503/122/SE/SET tentang pemberitahuan penertiban legalitas perizinan bangunan gedung.
3: Mari wujudkan Kabupaten Jayapura yang tertib, aman, dan taat terhadap ketentuan perizinan bangunan.
2: Mau bangun? Jangan asal bangun. Pastikan PBG sudah diurus. Bangunan legal, usaha aman, Kabupaten Jayapura semakin tertib dan maju.

percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI, menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis, juga melayani cetak spanduk dan stiker, terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Brier, di pagi hari ini informasi Papua Aktualiti, apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini diantaranya. Kemenag Papua dorong penggunaan gawai positif di sekolah. Kabupaten Jayapura tuan rumah konferensi masyarakat adat dan pemuda Mamta Tabib.

Tingkatkan kepercayaan publik, Kemenkum Papua optimalkan media sosial. Itu tiga informasi dalam Papua Actuality pagi hari ini. Pada awal dari Kabupaten Jayapura, pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah konferensi tiga masyarakat adat Papua, ada masyarakat adat dan pemuda satu wilayah PAM Tatabi 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 dengan fokus memperkuat konsolidasi masyarakat adat dan pemuda Tabi. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat konsolidasi adat sekaligus menjaga identitas dan jati diri masyarakat Tabi. Upaya ini diharapkan mampu menjaga keberadaan nilai budaya dan masyarakat adat di tanah leluhurnya secara keberlanjutan. Penegasan itu disampaikan Asisten Satu Setda Kabupaten Jayapura Gilbert Yakwar setelah menghadiri prakonferensi di Jayapura Selasa 15 September 2006. Prakonferensi tersebut menjadi momentum awal untuk mematangkan persiapan pelaksanaan konferensi serta memperkuat koordinasi antar pihak terkait di Tanah Tabi. Menurutnya prakonferensi menjadi bagian penting untuk membangun kesiapan bersama sebelum konferensi utama digelar. Termasuk membangun kebersamaan persepsi dari generasi muda Tabi untuk kalangan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian konferensi empat masyarakat adat dan pemuda wilayah 1 Mamta Tabi berjalan lancar sekaligus ruang konsolidasi. Yakwar juga menegaskan konferensi memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan identitas dan jati diri masyarakat Tabi, yakni dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku dan sudah ada sejak turun-temurun. Ia menekankan konferensi tersebut tidak diarahkan menjadi panggung politik, melainkan memperkuat kesadaran masyarakat Tabi terhadap identitas jati diri dan keberadaan mereka sebagai masyarakat asli di wilayah adatnya.

0: Responden Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Clemens Taran menegaskan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah bukan berarti melarang pemanfaatan teknologi. Clemens mengatakan surat edaran tersebut menjadi pedoman untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan konsentrasi serta interaksi antar murid sekaligus melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan gawai. Ia berharap penerapan pembatasan penggunaan gawai dapat dilakukan bersama oleh sekolah, orang tua, dan pihak terkait sehingga teknologi tetap memberikan manfaat bagi peserta didik. Clemens juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan dan melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh negatif di internet. Pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Antonius Airbaba mendorong disiplin fokus pelaksanaan tugas melalui optimalisasi publikasi media sosial. Ia menekankan penyebarluasan konten positif melalui kanal media sosial Kementerian Hukum Pusat maupun Papua agar kinerja diketahui masyarakat. Ia berharap seluruh jajaran berperan aktif mendukung penyebarluasan informasi dan konten positif Kementerian Hukum Papua secara bijak dan tepat. Publikasi yang dilakukan secara konsisten dan terarah dapat memberikan pemahaman yang lebih luas, yaitu mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Selain itu juga ia meminta jajarannya menempatkan kedisiplinan dan fokus sebagai bagian penting dalam mendukung produktivitas kerja. Nilai tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran dalam membangun pola kerja yang lebih tertib, menghargai waktu, memiliki skala prioritas yang jelas, serta fokus dalam menyelesaikan tugas dan target yang telah ditetapkan. Kakan Wil menegaskan disiplin tidak hanya terbatas pada kehadiran pegawai, tetapi mencakup tanggung jawab terhadap pekerjaan, ketelitian, penyelesaian tugas, konsistensi terhadap sasaran, serta kemampuan mengelola waktu secara efektif. Perkara informasi tadi mengakhiri informasi di Jayapura pagi. Perkara Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selanjutnya ada beberapa informasi yang masih terus kami hadirkan dan juga beberapa inspirasi menemani suasana aktivitas Anda di pagi hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar akan ikuti bersama program Halo RRI.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sarangi, kopunama, cinta tak akan mati. From the land of Papua sampai Hanbando, one love, Hana, shining selamanya.

Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, masih dalam Jayapura Pagi. Ada beberapa informasi yang akan kami update untuk Anda dari portal resmi kami rri.go.id.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, kita akan update beberapa informasi tentunya masih dari portal resmi kami rri.co.id.

Iya, berikan Kemenag Papua mengatakan bahwa pembatasan gawai bukan larangan total. Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Yokbet Kiriapon, menyambut baik terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 19 Tahun 2006 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Menurut Yokbet, kebijakan tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung proses pembelajaran. Ia mengatakan bahwa gawai dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi, menggunakan media pembelajaran digital, serta mengembangkan kreativitas peserta didik. Namun penggunaan yang tidak terkontrol dapat mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, dan kedisiplinan. Penggunaan handphone di lingkungan satuan pendidikan perlu diatur dengan baik. Di satu sisi, gawai merupakan sarana teknologi yang dapat membantu proses pembelajaran. Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol dapat mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, kedisiplinan, serta menimbulkan risiko bagi peserta didik. Ia juga menegaskan bahwa Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2006 tidak semata-mata dimaknai sebagai larangan penggunaan handphone, tetapi mengatur pemanfaatan teknologi agar tepat, bijak, aman, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Khusus satuan pendidikan keagamaan Kristen, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi peserta didik. Pendengar, informasi tadi, pendengar bisa mengaksesnya di portal rri.co.id.

Ya, peningkatan stunting Papua 24,7%. Pemprov Papua dorong penguatan program gizi berintegrasi. Ya, peningkatan pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF Papua mendorong penguatan program gizi secara integrasi yang tentunya ini lintas sektor untuk menangani stunting, wasting, dan underweight pada anak. Asisten 3 Seta Papua Susana Wanggai saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan diseminasi pembelajaran strategis penguatan program gizi yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan Papua sehat di salah satu hotel di Kota Jayapura mengatakan berdasarkan SSGI 2024 prevalensi stunting balita pada Papua tercatat 24,7%, wasting 10,6% dan underweight di 19,1%. Susana mengatakan persoalan gizi merupakan bagian dari pembangunan manusia sehingga penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Menurutnya, angka tersebut menjadi pengingat bahwa intervensi gizi di Papua harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan mulai dari masa kehamilan, balita, anak usia sekolah hingga remaja. Intervensi tidak cukup hanya melalui pemberian makanan tambahan. Pemerintah perlu memperkuat sistem layanan gizi yang mencakup identifikasi sasaran, pemanfaatan pangan lokal bergizi, konseling, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, rujukan, keamanan pangan, air bersih dan sanitasi, serta peringkatan kualitas layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah.

Pernah kita beralih ke informasi lain, fungsi 5 macam lapisan atmosfer bumi dan karakteristiknya. Pernah seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa atmosfer bumi bukan sekedar udara di sekitar kita, melainkan lapisan pelindung yang meliputi planet dan menjaga kehidupan berlangsung. Lapisan atmosfer memiliki karakteristik berbeda dengan fungsi khusus yang membantu melindungi bumi. Atmosfer bumi terdiri dari atas 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kelima lapisan tersebut memiliki karakteristik berbeda, mulai dari tempat terjadinya cuaca hingga wilayah terluar yang berbatasan dengan angkasa. Troposfer merupakan lapisan atmosfer paling bawah, tempat manusia hidup, dan sebagai gejala cuaca seperti hujan, angin, serta awan. Ketinggian troposfer mencapai sekitar 12 km dengan suhu semakin menurun ke atas dan kandungan oksigen terbanyak. Stratosfer berada di atas troposfer sehingga ketinggian sekitar 50 km serta menjadi tempat terdapatnya lapisan ozon. Lapisan ozon menyerap sebagian radiasi ultraviolet matahari, sedangkan udara stratosfer relatif tenang sehingga sering dilalui pesawat. Mesosfer berada di ketinggian sekitar 50-85 km dari permukaan bumi dan menjadi pelindung sebagian besar meteoroid yang memasuki atmosfer terbakar di mesosfer, sementara suhunya turun drastis sehingga menjadi bagian terdingin atmosfer. Termosfer membentang sehingga sekitar 600 km atau lebih dengan udara sangat tipis dan suhu tinggi akibat radiasi. Lapisan ini menjadi wilayah terjadinya ionisasi serta fenomena aurora yang menghasilkan cahaya akibat interaksi partikel bermuatan dengan atmosfer. Eksosfer merupakan lapisan atmosfer paling luar yang menjulang sehingga ribuan kilometer dan perlahan menyatu dengan ruang hampa antariksa. Kandungan udara di eksosfer sangat sedikit sehingga lapisan ini menjadi batas terakhir antara bumi dan luar angkasa luar. Kelima lapisan atmosfer bekerjasama menjaga suhu bumi, melindungi kehidupan dari radiasi, serta mengurangi ancaman benda angkasa berbahaya. Tanpa sistem atmosfer berlapis tersebut, bumi akan sulit mempertahankan kondisi yang mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kita masih dalam informasi di pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya saya masih menghadirkan informasi dan inspirasi untuk Anda. Tentunya pagi ini manfaat air minum putih setelah bangun tidur di pagi hari itu sangat penting pendengar. Seperti yang dirilis oleh portal kami RRI.co.id bahwa air merupakan zat penting yang menyusun 55-70% komposisi tubuh. Air juga memiliki beragam fungsi termasuk melancarkan pencernaan sehingga dapat membantu ginjal untuk membersihkan kotoran dari dalam tubuh. Padahal secara umum seluruh organ tubuh membutuhkan air agar dapat berfungsi dengan baik. Di tubuh kita ada beberapa manfaat minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari. Manfaat minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari yang paling utama adalah mencegah dehidrasi. Umumnya orang yang bangun tidur di pagi hari memang kekurangan cairan karena tidak minum selama tidur. Setelah bangun dan minum air putih, asupan cairan akan bertambah sehingga terhindar dari dehidrasi. Manfaat lain yaitu membantu menjaga tubuh tetap sehat dan kulit tetap terhidrasi dengan baik. Kebiasaan ini diyakini dapat mencegah munculnya kerutan dan menjaga kulit tetap lembab. Dan pendengar tentunya di pagi hari, bangun tidur pagi hari biasanya sering merasa lapar. Minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari juga dapat mengontrol nafsu makan agar tidak berlebihan. Minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari dapat meningkatkan energi dan membuat tubuh terasa segar. Dengan melakukan kebiasaan kecil seperti ini, produktif dalam menjalankan aktivitas. Kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur pagi hari juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan pembakaran kalori. Dan pendengar, beberapa ahli juga meyakini bahwa kebiasaan ini dapat membantu menurunkan berat badan. Agar tubuh tetap segar sepanjang hari, penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Jika tubuh terhidrasi dengan baik, kita dapat lebih fokus dan lebih mudah berkonsentrasi sehingga produktivitas kerja akan meningkat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang dan juga informasi-informasi di Jayapura pagi. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi